0: Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
2: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
2: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
3: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lote Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
2: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
4: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
2: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
5: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand-but dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
7: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan visi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
6: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
0: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
6: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut koordinator konsumsi sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan, dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tidak melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingi dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatuljana bisa kembali menemani pendengar semua di program Opini Publik hari ini. Edisi Senin 18 Mei 2026. Pendengar, topik opini publik kita pagi hari ini ialah dana desa antara pembangunan dan persoalan. Pendengar, salah satu terobosan program pemerintah yang dinilai menyentuh masyarakat secara langsung adalah dana desa. Program ini dinilai telah membawa banyak efek positif sehingga layak untuk diteruskan. Sejak dikucurkan pertama kali pada tahun 2015, dana bantuan untuk desa terus meningkat tiap tahunnya. Dana desa yang jumlahnya tergolong besar tersebut tentu harus mendapatkan perhatian publik untuk selalu dikawal dan dijaga agar bisa bermanfaat untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Selama 3 tahun terakhir pendengar, kita telah melihat begitu banyak dampak dari dana desa yang sangat besar dalam percepatan pembangunan desa dan meningkatkan geliat ekonomi di desa. Dan yang lebih penting, dana desa itu memiliki efek langsung atau andil dalam menurunkan tingkat kemiskinan terutama di pedesaan. Namun kita juga tidak bisa menafikan kalau pelaksanaan program dana desa sejauh ini masih rawan penyalahgunaan. Bahkan beberapa kasus pengelolaan dana desa telah masuk dalam persoalan pidana. Kasus pidana itu terjadi karena disparitas yang cukup signifikan terkait kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia di desa dalam mengelola anggaran. Sehingga diperlukan pengawasan dan pendampingan yang lebih intensif. Dan salah satu persoalan pidananya ini merupakan tindak pidana korupsi. Lalu seperti apa pendengar kita bisa mengawasi penggunaan dana desa tersebut? Apakah masyarakat luas boleh untuk mengawasi penggunaan dana desa yang cukup besar itu? Apalagi belakangan ini santer disebut dana desa ini menjadi salah satu sumber korupsi baru. Lalu seperti apa pula pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan penegak hukum terhadap penggunaan dana desa ini? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya, untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di opini publik kita pagi hari ini melalui telepon kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Pendengar, kami nantikan komentar dan tanggapan pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini. Dan sembari kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Berpisah Itu Mudah dari Rizky Febian featuring Mika Tambayong. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Opini Publik edisi hari ini 18 Mei 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita hari ini dengan topik dana desa antara pembangunan dan persoalan. Pendengar bisa bergabung bersama kami menyampaikan tanggapan serta komentar pendengar semua di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Dan di pagi hari ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk, ada dari Bapak Andi Saputra, warga Kecamatan Pandan. Menurutnya seperti ini, dana desa sangat membantu pembangunan di desa. Jalan-jalan yang dulu rusak sekarang sudah mulai diperbaiki, begitu juga fasilitas umum seperti drainase dan posyandu. Namun memang harus ada keterbukaan dari pemerintah desa supaya masyarakat tahu dana itu dipakai untuk apa saja. Ada lagi yang masuk dari Ibu Rina Siregar. Ini katanya pedagang di Kota Sibolga. Dana desa itu program yang bagus karena bisa mempercepat pembangunan. Tapi pengelolaannya harus benar-benar diawasi. Jangan sampai dana yang besar malah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Harus ada laporan terbuka yang bisa dibaca atau diketahui oleh masyarakat. Seperti itu. Dan masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar lainnya di Opini Publik kita edisi hari ini 18 Mei 2026. Pendengar bisa menyampaikan tanggapan dan komentar pendengar di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811 619 3033. Dan sembari kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar lainnya di Opini Publik kita pagi hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Bucket List dari Gia Indrawari featuring Boy William. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor Banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab Banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Capital Letters dari Hailey Steinfeld. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita terkait opini publik pagi hari ini, yaitu dana desa antara pembangunan dan persoalan. Pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di opini publik kita pagi hari ini. Pendengar bisa menghubungi kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini. Dan sudah masuk pendengar tanggapan atau komentar terkait opini publik pagi hari ini dari Nita Lestari, ini seorang mahasiswa. Katanya, masyarakat tentu boleh mengawasi penggunaan dana desa. Bahkan menurut saya, keterlibatan masyarakat sangat penting agar program pembangunan sesuai kebutuhan warga, bukan hanya keputusan sepihak dari pemerintah desa. Betul sekali. Ada juga lagi pesan WhatsApp yang masuk, ini dari Bapak Darmawan Hutagalung. Katanya, kalau di desa kami, manfaat dana desa cukup terasa, terutama untuk pembangunan irigasi dan jalan usaha tani. Tapi saya berharap penggunaannya lebih banyak diarahkan untuk program pemberdayaan ekonomi, bukan hanya pembangunan fisik. Oke, ini bisa disebutkan mungkin ya dari mana desanya, bagus sekali. Dan pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di opini publik kita pagi hari ini. Pendengar bisa menghubungi kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-6193-033. Dan sembari kami nantikan tanggapan dan pendengar semua, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Nina dari Fest. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hati.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Nina dari Ves sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini di Opini Publik edisi Senin 18 Mei 2026. Sampai jumpa di Opini Publik edisi lainnya dan tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini pendengar semua akan kami hadirkan Sibolga Menyapa Pagi. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Opini Publik.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Mu jamu, jamu.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hai pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Ekspektasi dari Raim Laude. Dan pendengar, senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga Menyapa Pagi ini. Dan topik kita di Sibolga Menyapa Pagi ini ialah rupiah melemah dan tantangan ekonominya. Pendengar, belakangan ini kita kerap mendengar kabar mengenai nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Bagi sebagian orang, istilah ini mungkin terdengar seperti persoalan ekonomi tingkat tinggi yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun kenyataannya kondisi ini dapat berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok, biaya usaha hingga daya beli masyarakat. Lalu apa sebenarnya arti melemahnya rupiah? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita dan langkah apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk tetap bijak menghargai tantangan ekonomi ini? Itulah yang akan kita bahas pagi ini dalam tema rupiah melemah dan tantangan ekonomi di Sibolga Menyapa Pagi hari ini edisi Senin 18 Mei 2026. Dan pendengar, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah jeda hiburan lagu yang satu ini, lagu Sweet But Psycho dari Avamax. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Seribu Tahun Lamanya yang dipopulerkan ulang oleh Tulus. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita terkait topik kita pagi hari ini, yaitu rupiah melemah dan tantangan ekonominya. Pendengar, nilai tukar rupiah merupakan cerminan kekuatan ekonomi suatu negara dalam transaksi internasional. Ketika rupiah melemah terhadap dolar, artinya kita membutuhkan lebih banyak rupiah untuk mendapatkan 1 dolar Amerika. Dan pelemahan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, kebijakan suku bunga negara besar, ketegangan geopolitik dunia, hingga kondisi perdagangan internasional. Bagi masyarakat, dampak paling terasa biasanya adalah kenaikan harga barang, terutama produk yang bahan bakunya berasal dari impor. Misalnya harga elektronik, obat-obatan tertentu, hingga beberapa kebutuhan pangan yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri. Dan kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang harus mengatur pengeluaran rumah tangga di tengah harga-harga yang berpotensi meningkat. Pendengar, melemahnya rupiah memang menjadi tantangan yang perlu kita pahami bersama. Namun dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen rumah tangga, melainkan juga oleh para pelaku usaha, khususnya para pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Lalu bagaimana pelemahan rupiah mempengaruhi dunia usaha? Kita akan bahas kelanjutannya di segmen selanjutnya. Namun sebelum itu, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Tempat Ini dari Nyoman Paul featuring Anayaka. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Siwalga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di Siwalga Menyapa Pagi ini terkait rupiah melemah dan tantangan ekonominya. Pendengar, bagi para pelaku usaha khususnya UMKM, pelemahan rupiah dapat menimbulkan tekanan yang cukup besar jika usaha mereka menggunakan bahan baku impor atau bergantung pada produk luar negeri, maka biaya produksi bisa meningkat. Akibatnya pelaku usaha dihadapkan pada pilihan sulit, yaitu menaikkan harga jual yang bisa menurunkan minat beli konsumen atau mempertahankan harga dengan risiko keuntungan yang menurun. Namun di sisi lain pendengar, kondisi ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat penggunaan produk lokal. Ketika harga barang impor naik, masyarakat bisa beralih pada produk dalam negeri yang kualitasnya tidak kalah saing. Ini menjadi peluang besar bagi UMKM lokal untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Dan pendengar, setiap tantangan tentu selalu diiringi oleh peluangnya. Kuncinya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat mampu bersikap bijak dan adaptif dalam menghadapi perubahan ekonomi dan segala tantangannya. Lantas langkah sederhana apa yang bisa kita lakukan agar tetap kuat secara finansial di tengah kondisi seperti ini, di tengah kondisi melemahnya nilai tukar dolar dengan rupiah? Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen selanjutnya. Namun kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Blank Space dari Taylor Swift. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Siwalga, kanal informasi dan inspirasi.

0: and I'll write your name.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu 1000 kali dari Ghea Indrawari. Pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita pagi hari ini terkait rupiah melemah dan tantangan ekonominya. Pendengar, menghadapi pelemahan rupiah adalah hal terpenting. Menghadapi pelemahan rupiah, hal terpenting adalah tetap tenang dan bijak dalam mengelola keuangan. Bagi keluarga, ini saat yang tepat untuk lebih cermat dalam menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta mengutamakan pengeluaran yang benar-benar penting. Masyarakat juga dapat mulai membiasakan pola konsumsi yang lebih hemat dan mendukung produk lokal. Selain membantu mengurangi ketergantungan pada barang impor, langkah ini juga turut memperkuat perekonomian daerah. Sementara bagi pelaku usaha, inovasi dan efisiensi menjadi kunci utama, mengoptimalkan pemasaran digital, menjaga kualitas produk, dan memperluas jaringan pelanggan bisa menjadi strategi untuk bertahan bahkan berkembang. Pada akhirnya, tantangan ekonomi seperti melemahnya rupiah bukan hanya soal angka dalam pasar keuangan pendengar, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama membangun ketahanan ekonomi dari lingkup terkecil, yaitu dari keluarga dan komunitas terdekat kita. Pendengar, pelemahan rupiah memang menjadi tantangan yang perlu disikapi dengan bijak. Namun dengan pemahaman yang baik, pengelolaan keuangan yang cermat serta semangat untuk mendukung produk lokal, kita dapat menghadapi kondisi ini dengan lebih siap. Semoga pembahasan pagi hari ini menambah wawasan kita semua bahwa di tengah dinamika ekonomi dan situasi geopolitik seperti sekarang, selalu ada peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan pendengar semua dalam Sibolga Menyapa pagi ini. Sampai jumpa di Sibolga Menyapa Pagi edisi lainnya dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Janah masih bisa menemani pendengar semua di Halo RRI edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Pendengar di Halo RRI ini, pendengar bisa menyampaikan segala bentuk keluh kesah pendengar terkait permasalahan pelayanan publik pendengar semua, baik permasalahan kesehatan dan pendidikan ataupun pelayanan publik lainnya di Halo RRI, program 1 RRI Sibolga edisi hari ini 18 Mei 2026. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033 untuk menyampaikan keluh kesah pendengar terkait masalah pelayanan publik yang sedang pendengar hadapi. Dan sembari kami nantikan telepon pendengar ataupun pesan WhatsApp yang masuk dari pendengar semua, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Teman Bahagia dari Jazz. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
4: Kamu hari ini jadi pergi?
5: Kayaknya sih jadi.
4: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
5: Iya.
6: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Halo RRI edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Pendengar masih kami nantikan tanggapan pendengar terkait informasi dan permasalahan pelayanan publik pendengar semua, baik pelayanan publik pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Pendengar semua bisa menyuarakan atau menyampaikan informasi dan permasalahan di Halo RRI, RRI Program 1 RRI Sibolga. Pendengar bisa menghubungi kami di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Pendengar bisa mengungkapkan keluh kesah pendengar semua, menyampaikan informasi terkait permasalahan pelayanan publik yang sedang pendengar hadapi, baik permasalahan kesehatan, pendidikan, ataupun permasalahan pelayanan publik lainnya. Pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan informasi pendengar terkait permasalahan publik pendengar semua di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Dan sembari kami nantikan pendengar bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Dengarlah Cinta dari Roni Parulian. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batu tuh Aleona.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar sudah setia bersama kami di program Halo RRI edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Terima kasih pendengar sudah berpartisipasi dalam menyampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang pendengar hadapi, baik pelayanan kesehatan, pendidikan maupun pelayanan publik lainnya kepada kami di Halo RRI, RRI Program 1 Sibolga. Dan pendengar, sampai jumpa di Halo RRI edisi lainnya dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga karena setelah ini pendengar semua akan kami hadirkan program khusus pengarusutamaan gender dan inklusi. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi.

Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, selamat datang di program khusus pengarus Taman Gender edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada. Dan senang sekali kami dapat kembali hadir menemani waktu pendengar semua dengan informasi yang tentunya sangat menginspirasi dan penuh makna ya. Pendengar, setiap individu terlahir dengan potensi, harapan, dan cita-cita yang sama untuk berkembang serta memberikan kontribusi terbaik bagi lingkungan dan bangsa. Namun dalam perjalanan kehidupan masih ada berbagai tantangan yang membuat kesempatan untuk berkarya belum sepenuhnya dirasakan setara oleh semua pihak. Dan kesetaraan gender ini bukanlah tentang persaingan antara lelaki dan perempuan, melainkan tentang membuka ruang yang sama bagi setiap orang untuk tumbuh, belajar, berkarya, dan menggapai asa sesuai kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Melalui tema setara dalam berkarya serta setara menggapai asa, hari ini kita akan membersamai pendengar semua memahami pentingnya menciptakan kesempatan yang setara demi terwujudnya masyarakat yang adil, inklusif, dan berkemajuan. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita lebih dalam bahwa kesetaraan gender ini merupakan kondisi ketika laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, akses, dan perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, maupun kehidupan sosial. Dan kesetaraan gender ini memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berkembang tanpa dibatasi oleh stereotip atau pandangan lama yang mengotak-ngotakkan peran berdasarkan jenis kelaminnya. Dan di era modern seperti saat ini, pendengar, kita telah melihat banyak perubahan positif. Perempuan semakin aktif berkiprah di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pemerintahan, dunia usaha, hingga teknologi. Begitu pula laki-laki yang kini semakin banyak mengambil peran aktif dalam urusan keluarga dan pengasuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kesempatan dibuka secara setara, setiap orang dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi kemajuan bersama. Pendengar, meski perkembangan menuju kesetaraan terus berjalan, perjalanan ini tentu belum sepenuhnya selesai. Masih ada tantangan yang perlu dihadapi bersama agar kesempatan berkarya benar-benar terbuka luas bagi semua orang, semua gender, semua kalangan tentunya. Lalu apa saja tantangan tersebut dan kita akan bahas di segmen selanjutnya. Kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Tunggu Apa Lagi dari Nyoman Paul. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama Hymne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di pengarusutamaan gender dan inklusi edisi hari ini 18 Mei 2026. Pendengar, salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan kesetaraan gender adalah masih adanya stereotip yang berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa pekerjaan tertentu hanya cocok dilakukan oleh laki-laki saja, atau pandangan bahwa perempuan sebaiknya membatasi diri pada ruang tertentu. Padahal, kemampuan seseorang tidak bisa ditentukan oleh gender, melainkan oleh kompetensi, semangat, dan kesempatan yang dimilikinya. Selain itu, pendengar, masih ada kesenjangan akses dalam pendidikan, kesempatan kerja, hingga ruang untuk menyampaikan pendapat. Dalam beberapa situasi, perempuan maupun laki-laki masih menghadapi tekanan sosial yang membatasi potensi mereka untuk berkembang. Karena itu, penting bagi kita semua untuk mulai menghapus pola pikir yang membatasi dan menggantinya dengan cara pandang yang lebih terbuka, adil, dan saling mendukung. Pendengar, tantangan tersebut bukanlah alasan untuk berhenti melangkah, justru menjadi pengingat bahwa perubahan harus diupayakan bersama. Lalu bagaimana langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kesempatan yang setara? Nah, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Love, love.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Masih suka bingung nggak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sesaat lagi pendengar semua akan kami hadirkan informasi cuaca yang disampaikan oleh Prakirawan BMKG Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program A1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali Aziziah Khurfatul Jannah masih bisa kembali menemani pendengar semua di program Laporan Cuaca edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dan pendengar, sudah tersambung bersama kami Prakirawan BMKG Ferdinand Lumban Tobing, Arif Siregar. Baik, silahkan Arif Siregar.
1: Oke, selamat pagi para pendengar RRI Sibolga. Saya Muhammad Arif Rahman Siregar, prakirawan cuaca dari BMKG Beltobing Tempan di Tengah, akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk hari ini dan besok hari di wilayah Sibolga, Tempan di Tengah, dan sekitarnya. Prakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026, di mana kondisi cuaca pada pagi hari cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari hujan ringan, dan dini hari berawan. Untuk suhu berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Untuk arah dan kecepatan angin, arah angin berasal dari arah selatan hingga mencapai 10 knot. Untuk potensi gelombang tinggi, di mana gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan barat Sumatera Utara dan perairan timur Kepulauan Nias, dengan arah angin umumnya bertiup dari arah barat hingga utara, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot. Selanjutnya, perakiraan cuaca untuk esok hari, Selasa 19 Mei 2026, di mana kondisi cuaca pada pagi hari hujan lebat, siang hari hujan ringan, malam hari hujan sedang, dan dini hari berawan. Untuk suhu berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk arah dan kecepatan angin, arah angin masih berasal dari arah selatan hingga mencapai 8 knot. Untuk potensi gelombang tinggi masih sama seperti hari ini, di mana potensi gelombang tinggi 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan barat Sumatera Utara dan perairan timur Kepulauan Nias, dengan kadar angin umumnya bertiup masih dari arah barat hingga utara, dengan kecepatan angin mencapai 15 knot. Baik, demikian perakiraan cuaca hari ini, saya kembalikan ke RRI.
0: Baik, terima kasih Arif Siregar yang sudah menyampaikan laporan cuaca hari ini dan esok hari di program A1 RRI Sibolga. Dan pendengar, tetap bersama kami di program A1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait pengaruh taman gender dan inklusi di hari ini setelah kita jeda sebentar untuk penyampaian laporan cuaca tadi. Dan pendengar, mewujudkan kesetaraan gender dapat dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga, sekolah, tempat kerja, dan komunitas. Di lingkungan keluarga, orang tua dapat memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki maupun perempuan untuk belajar, bercita-cita, dan mengembangkan potensi mereka. Di sekolah dan dunia kerja, penting untuk menciptakan ruang yang adil, bebas diskriminasi, dan memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan, bukan hanya berdasarkan gender. Dan di tengah perkembangan era digital seperti sekarang pendengar, setiap individu juga memiliki peluang besar yang sama-sama besarnya untuk berkarya melalui berbagai platform yang tersedia. Ruang digital dapat menjadi sarana bagi siapa saja untuk belajar, berinovasi, dan menunjukkan kemampuan. Ketika kesempatan itu dibuka secara setara, maka akan lahir lebih banyak karya, ide, inovasi, dan kontribusi lainnya yang tentunya membawa manfaat besar bagi masyarakat. Setara dalam berkarya berarti memberi ruang bagi semuanya, semua orang, semua gender untuk berkembang. Setara menggapai asa berarti memastikan setiap mimpi memiliki peluang yang sama untuk diwujudkan. Pendengar, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, melainkan langkah nyata menuju masyarakat yang lebih adil dan maju. Ketika setiap individu diberi kesempatan yang sama untuk berkarya dan berkembang, maka kita sedang membangun masa depan yang lebih baik bagi semuanya. Mari mulai dari diri sendiri dengan menghargai perbedaan, menghapus stereotip, dan mendukung terciptanya ruang yang setara bagi setiap orang untuk menggapai asa dan mimpinya. Terima kasih atas kebersamaan pendengar semua dalam program khusus pengaruh taman gender edisi hari ini, 18 Mei 2026. Sampai jumpa pada program khusus pengaruh taman gender edisi lainnya. Dan tetap bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan tentang olahraga baik dari nasional hingga internasional yang akan disiarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro3. Jadi tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yannick Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan akhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti.

0: terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manager klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
1: It was, I think we kind of warmed into the game and got.
0: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Inggris ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sánchez Pizjuán, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora membuat kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang dengan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan di Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi yang terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama. Berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan, tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjaga detik akhir untuk memenangkan pertandingan. Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik. Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu.

0: berubah menjadi lautan biru sejak peluit panjang dibunyikan wasit. Suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun, kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pertandingan kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluangnya ada, akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus turun dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Lasar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok An Novantrian.
3: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya cita-citanya juga sangat tinggi yang melihat.
4: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Di jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sedikit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
3: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIS yang babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan pergantian dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
4: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM juga lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dia menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
5: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
4: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekraf untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
6: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Sisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
7: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya, bangga bisa memberikan yang terbaik.
6: Sementara itu, head coach Bhayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
8: Ya, masih luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk APB Malaya di Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa. Kita jadi juara, kita sudah dapat tiket 13 kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang pertama kali di Indonesia.
6: Manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto, mensyukuri kemenangan sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
9: Alhamdulillah hari ini diberikan rezeki bisa menjadi juara AVC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2020 kita kalah dengan tim yang sama. Kita balas di sini dan kita teriak. Alhamdulillah nanti dua tim ini akan untuk mengikuti World Champion.
6: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bhayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RS mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar program Satu RRI Siwolga dimanapun Anda berada. Berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini. Senin 18 Mei 2026, saya Azizia Khurfatul Jannah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami pendengar karena di formasi pukul 11.30 hingga 18 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Muaf dan Jega dengan berbagai macam program, informasi serta hiburan lain yang sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China, berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
3: Menjanjikan kemenangan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kita Indonesia, sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Karoga siap balige, tarudung lagu boti porsea, naeng manottor ninna nasida, atok permusik nami, baik kamu maju lagu Sinanggar Tullo, bae musike.
1: Pendengar, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Mokdon Ziga, tentunya akan menemani Anda ya, mulai dari siang ini hingga sore hari nanti, masih di edisi kerja kami pada hari ini di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda siang ini seruan azan zuhur akan berkumandang pada formasi pukul 15 maksud kami 12 lewat 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih kami temani Anda ragam lagu-lagu daerah di program musik tradisional dan budaya jelang kita nantikan ya, Lintas Megatol pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
7: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
6: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
7: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
6: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
7: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
6: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
4: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
3: Emang dessertnya apaan, Boy?
4: Pisang lumer coklat.
3: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
4: Hah? Maksudnya, Bang?
3: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
4: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
3: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
4: Bang, makan Bang.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol untuk siang hari ini diantaranya. Sebanyak 18 jemaah haji asal Sumatera Utara mengalami penundaan keberangkatan ke Tanah Suci tahun ini. Dukung pelaksanaan Piala AFF U19 tahun 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Utara lakukan persiapan dan pembenahan fasilitas olahraga. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Muaf dan Jika. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Sebanyak 18 jemaah haji asal Sumatera Utara mengalami penundaan keberangkatan ke Tanah Suci untuk tahun ini karena alasan kesehatan. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Di 18 orang itu kan ada dua kategori ya.
3: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 18 orang jemaah haji asal Sumatera Utara open seat atau ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2026. Hal ini tercatat setelah seluruh jemaah haji asal Sumatera Utara sudah memasuki asrama haji Medan, kemudian sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Julki Plisiturus, mengatakan bahwa 18 orang jemaah tersebut ditunda keberangkatannya disebabkan dua hal, yaitu tidak memasuki asrama haji Medan karena sakit dan mengalami sakit saat dilakukan pemeriksaan kesehatan terakhir di asrama haji Medan.
2: 18 yang open seat, istilahnya itu open seat, itu disebabkan karena dua hal itu. Di 18 orang itu kan ada dua kategori ya. Yang pertama, memang sebelum masuk asrama haji tiba-tiba membatalkan karena ada kena penyakit gitu ya. Jadi sebelum masuk asrama haji sudah nggak datang gitu. Kedua, ada begitu diperiksa di asrama haji ternyata tidak layak terbang karena ada beberapa penyakit ya, seperti demensia, kemudian ginjal, kemudian ada yang hamil. Nah, jadi mereka juga tidak bisa berangkat pada tahun ini. Insya Allah tahun depan kalau memang sudah kesehatannya memungkinkan dan layak terbang, mereka akan diberangkatkan tahun depan.
3: Ia menambahkan bahwa jemaah tersebut tidak bisa berangkat tahun ini dan akan diberangkatkan tahun depan jika kesehatan mereka sudah pulih. Ia menerangkan bahwa dari total 18 jemaah haji yang open seat tersebut berasal dari berbagai daerah yang berada di Sumatera Utara, di antaranya termasuk Labuhan Batu, Tapsel, Tanjung Balai, dan beberapa daerah lainnya. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Pemkab Tapel Tengah menerapkan program daerah berbasis partisipasi masyarakat. Laporan Abdul Jalil.
4: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerapkan konsep kemitraan dengan warga dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan penerapan konsep tersebut merupakan bagian dari langkah perubahan tatanan birokrasi di bawah kepemimpinannya. Implementasinya, setiap organisasi perangkat daerah atau OPD Tapanuli Tengah diwajibkan menciptakan program berbasis partisipasi masyarakat.
5: Karena sekarang kita juga di pemerintahan, kita membalikkan pola. Kalau selama ini pemerintahan meninggalkan masyarakat, maka sekarang prinsip sahata sawulan itu kita bumikan, kita hidupkan dalam bentuk program kemitraan dengan masyarakat. Setiap OPD nanti wajib membuat program berbasis partisipasi dengan masyarakat dengan prinsip sahata sawulan tadi. Langkah-langkah itu kami yakin, kami optimis bahwa kita pasti tumbuh, kita pasti bangkit. Karena pertama, ini bukan slogan, bukan omongan, tapi praktek yang kami lakukan sehari-hari. Kami ingin menata pemerintahan ini dengan sistem kerja yang baik, Bapak Ibu. Pemerintahan yang mampu melayani masyarakat.

0: tahun ini kita akan bangunkan 3 kantor camat sebagai pusat pelayanan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat di berbagai kecamatan. 1 di Barus, 1 di Sorkam, dan 1 di Tukar. Next, berikutnya Bapak Ibu, kami akan dekatkan, kami akan distribusikan seluruh pegawai Kapolri Tengah ke seluruh kecamatan diisi, sehingga pusat-pusat layanan publik tadi ada dekat dengan masyarakat. Dan nanti kami akan siapkan mes pegawai di tempat-tempat pegawai yang ditugaskan di tempat terjauh. Begitupun dengan insentifnya kami akan berikan, dan kami akan prioritaskan next berikutnya sebagai PNS yang siap untuk promosi karena ditugaskan di tempat-tempat terjauh, Bapak Ibu.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton menyatakan keseriusannya menata birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan, dan ia merencanakan pembangunan kantor pusat pelayanan publik tingkat kecamatan. Abdul Jalil melaporkan.
2: Sebanyak 353 unit gedung koperasi desa Kelurahan Merah Putih saat ini sudah terbangun dari total keseluruhan 6.110 unit di Sumatera Utara. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Yang sudah jadi seperti ini 100% itu ada 353 unit KDKMP.
4: Panglima Kodim 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa mengatakan pihaknya sampai saat ini telah membangun sebanyak 353 unit gedung koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dari total target pembangunan keseluruhan 6.110 unit di Provinsi Sumatera Utara. Demikian disampaikannya di Kota Medan setelah menghadiri kegiatan peluncuran 1.061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui konferensi video Sabtu 16 Mei 2026. Ia menambahkan pihaknya juga menargetkan di bulan Juli mendatang sebelum memasuki bulan Agustus sudah membangun 2.030 unit gedung KDKMP.
3: Untuk di Sumatera Utara sendiri, target kita adalah membangun 6.110 unit KDKMP yang sampai dengan saat ini dengan per hari ini yang sudah jadi seperti ini 100% itu ada 353 unit KDKMP. Kemudian nanti di bulan Juli sebelum Agustus kita sudah akan membangun 2030 unit KDKMP.
4: Ia meminta masyarakat untuk terus mendukung. Menurutnya, program Koperasi Merah Putih adalah program yang sangat strategis dalam membantu perekonomian masyarakat. Ia menerangkan selain untuk membantu perekonomian masyarakat, bahwa keberadaan unit KDKMP di seluruh daerah juga akan membantu dan mensupport program makan bergizi gratis, dan begitu juga dengan berbagai program lainnya.
3: Harapan saya tentunya program ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, roda-roda perekonomian, menggerakkan UMKM, dan tentunya kesejahteraan rakyat di tingkat desa dan kelurahan bisa bangkit segera menikmati kekayaan alam Indonesia ini. Bahwa negara kita ini negara yang makmur, tadi sampaikan oleh Bapak Presiden, harus bisa kemakmuran itu dirasakan juga oleh masyarakat yang di kelurahan dan di desa.
4: Ia juga mengharapkan unit-unit gedung KDKMP yang sudah terbangun juga dapat beroperasi dengan secepatnya, dan pembangunan juga dapat terrealisasi sesuai target khususnya di Sumatera Utara. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
2: Perlunya edukasi terhadap orang tua di daerah terkait dengan pentingnya pemberian imunisasi polio terhadap anak. Liana Sudion menyampaikan laporannya.
5: Masih rendahnya kesadaran orang tua di daerah ini terhadap pentingnya imunisasi pada anak masih menjadi perhatian di Kabupaten Tapanuli Tengah. Riswati, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pandan, menyayangkan masih banyaknya orang tua yang belum melengkapi imunisasi anak-anak mereka, termasuk imunisasi polio. Menurut Riswati, berbagai alasan kerap diungkapkan ibu-ibu di lingkungannya untuk menghindari program imunisasi, mulai dari ketakutan terhadap efek samping, kurangnya informasi, hingga faktor kesibukan. Ia berharap pemerintah dan petugas kesehatan lebih aktif turun ke lapangan untuk memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Riswati juga mengatakan bahwa penyakit seperti polio bisa berdampak fatal bila anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap.
6: Padahal kan imunisasi itu sangat penting sih sebagai perlindungan jangka panjang bagi anak-anak kita. Saat ini masih banyak sekali ya, orang tua itu masih abai dengan pentingnya imunisasi ini. sebagian orang tua mungkin masih beranggapan masih banyak bilang takut ya, seperti takut anaknya demam atau efek samping atau berita-berita hoax membuat imunisasi itu nggak bagus, imunisasi itu begini gitu.
5: Pemerintah daerah bersama dinas terkait diharapkan terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program imunisasi rutin termasuk imunisasi polio. Liana Sution melaporkan.
2: Guru dan tenaga pendidik tingkat PAUD di Kabupaten Nias Selatan diajak untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Laporan Anover Lis Hulu.
7: Para guru dan tenaga pendidik diminta untuk terus meningkatkan kapasitasnya dengan mengikuti berbagai pelatihan, mulai dari tingkat dasar, jenjang lanjut, hingga tingkat akhir. Untuk itu, organisasi seperti HIMPAUDI, IGTKI, dan organisasi guru lainnya diharapkan dapat berkolaborasi dalam mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, para guru di Kabupaten Nias Selatan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar. Hal itu disampaikan Aminah Yunus Rashid, SPDMM, dari Asosiasi Pelatih PAUD Indonesia atau APAUDI, saat penutupan pelatihan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK bagi Satuan Pendidikan Tingkat PAUD Nias Selatan baru-baru ini, yang mendorong para guru untuk tidak menyerah dalam menuntut ilmu.
8: Kejarlah ilmu setinggi tingginya sampai engkau mencapai apa yang kau inginkan. Tidak ada kata menyerah untuk menuntut ilmu. Beberapa waktu yang lalu di media sosial ada seorang ibu-ibu sudah berumur 80 atau 80 tahun, dia kuliah S1, S2, bahkan sampai S3. Kenapa kita menyerah walaupun umur kita masih begini? Itu ada peluang yang diberikan untuk beasiswa untuk mengikuti S1 PAUD, baik itu S2 maupun S3.
7: Aminah berharap dengan memanfaatkan peluang tersebut maka akan menambah jumlah SDM berkualitas di Kabupaten Nias Selatan. Bertambahnya SDM yang berkualitas menurutnya akan semakin membuka peluang dalam mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju dan berkembang. Ia pun meyakini bahwa kurikulum yang diterapkan saat ini bertujuan untuk menjadikan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, melalui pelatihan tersebut, para guru dan tenaga pendidik semakin memahami bagaimana menerapkan kurikulum secara langsung di satuan pendidikan masing-masing. Demikian, Anover Lis Hulu melaporkan.
2: Dukung pelaksanaan Piala AFF U19 tahun 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Utara lakukan persiapan dan pembenahan fasilitas olahraga. Berikut laporan Nifsu Fitri.
9: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mempercepat persiapan sejumlah fasilitas olahraga jelang pelaksanaan AFF U19 2026. Sejumlah stadion dipersiapkan untuk mendukung kelancaran turnamen, mulai dari Stadion Utama Sumatera Utara atau Stadion Susu, Stadion Teladan Medan, hingga Stadion Mini Pancing. Seluruh fasilitas tersebut ditargetkan mampu memberikan kenyamanan bagi atlet, ofisial, dan para supporter. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan pembenahan di Stadion Madya Atletik yang memiliki dua lapangan. Lapangan satu direncanakan digunakan sebagai lokasi pertandingan Grup C dan telah dilengkapi tiang gawang yang sesuai standar pelaksanaan turnamen.
10: Hari ini semua lapangan dipersiapkan, Stadion Mini Pancing, kemudian Stadion Madya, Stadion Utama. Tujuannya untuk kesiapan AFF. Seluruhnya sudah memiliki tiang gawang standar untuk AFN Sports. Jadi memang ini yang direkomendasikan oleh AFF atau PSSI untuk standar tiang gawang pelaksanaan AFF nantinya.
9: Selain pembenahan fasilitas pertandingan, perawatan intensif juga dilakukan terhadap kualitas lapangan di sejumlah stadion guna memastikan kondisi rumput berada dalam keadaan optimal saat pertandingan berlangsung. Supervisi konsultan PT Karya Rama Prima Muhammad Agung Rahmawan mengatakan proses yang dilakukan oleh pihaknya dilakukan secara menyeluruh untuk merangsang pertumbuhan rumput baru dan meningkatkan kualitas lapangan.
10: Di Stadion Mini Pancing, Madiun dan juga Stadion Utama, kita lakukan perawatan besar semua, yaitu ada vertikat, kemudian ada aerator, kemudian ada kita top dress, sehingga untuk merangsang pertumbuhan rumput baru, sehingga rumput itu menjadi fresh kembali, rumput-rumput muda yang tumbuh, dan juga dari sisi performance lebih bagus.
9: Piala AFF U19 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga pertengahan Juni 2026 di Sumatera Utara dengan sejumlah stadion yang telah dipersiapkan sebagai lokasi pertandingan internasional. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
2: IPSI Kota Gunung Sitoli pelopori penggunaan aplikasi digital scoring. Indah Febrianti Bulule menyampaikan laporannya.
11: sangat-sangat mempermudah dari wasit juri di dalam penilaiannya.
12: One day pencak silat mini turnamen Kota Gunung Stoli yang dilaksanakan pada hari Minggu yang lalu di kantor Wali Kota Gunung Stoli merupakan momen bersejarah bagi olahraga Kota Gunung Stoli, bahkan Kepulauan Nias umumnya, di mana penggunaan digital scoring untuk pertama kalinya bagi event resmi olahraga di Kota Gunung Stoli dan dimulai oleh cabang olahraga IPSI Kota Gunung Stoli. Ketua Umum KONI Kota Gunung Stoli, Yose Rizal Mendrova, sangat mengapresiasi inisiatif dan inovasi IPSI Kota Gunung Stoli karena sangat mendukung terciptanya sportivitas dan fair play pada setiap partai pertandingan, sehingga hasil dari pertandingan akan mendapatkan atlet yang mumpuni yang dapat mengharumkan nama baik Kota Gunung Stoli, terutama dalam persiapan Porprovsu ke-12 tahun 2026 mendatang.
11: Kegiatan kali ini sangat menggugah kita, seluruh masyarakat olahraga di Kota Gunung Stoli. Untuk pertama kalinya, Kota Gunung Stoli memiliki digital scoring melalui IPSI Kota Gunung Stoli, dan ini kita sangat mengapresiasi karena ini merupakan program yang dibuat sendiri oleh Ketua IPSI Kota Gunung Stoli, yaitu rekan kita Johan Arisanto Leia. Dan penggunaan ini mempermudah untuk wasit juri dan tentu saja sangat menghemat waktu, dan tentu saja juga sangat membuat pertandingan ini menjadi sportif dan juga fair play. Dan rekan-rekan wasit juga sangat berterima kasih atas pembuatan aplikasi ini oleh Ketua IPSI Kota Gunung Stoli, sangat-sangat mempermudah dari wasit juri di dalam penilaiannya, dari dalam penilaian dan juga untuk fair play.
12: Ketua Dewan Wasit Juri, Sinema Telembanua, juga menyampaikan apresiasi atas pemakaian aplikasi tersebut. Menurutnya, aplikasi digital scoring itu sangat mempermudah mereka dalam melaksanakan tugas agar jujur dan akurat. Dan tentu saja dengan aplikasi tersebut telah menghemat waktu dalam penilaian pertandingan. Ia berharap kedepannya penggunaan aplikasi yang dibuat sendiri oleh Ketua IPSI Kota Gunung Stoli itu dapat terus mensukseskan pembinaan prestasi olahraga pencaksilat. Adapun di bawah kepemimpinan Johan Harsanto Laia, yang baru saja 6 bulan menjabat sebagai Ketua Umum IPSI Kota Gunung Stoli, masa bakti 2025-2029 berhasil membuat program digital scoring untuk pertandingan pencaksilat di Kota Gunung Stoli dalam rangka pembinaan prestasi IPSI yang sportif dan fair play. Aplikasi tersebut bertujuan mempermudah penilaian pertandingan, menghemat waktu, dan tentu saja dengan anggaran yang kurang, setiap pertandingan dapat terlaksana dengan sukses. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti dokumenter produksi reporter Indra Jaya Jendrato dengan judul Hutan Mangrove Muara Indah Menyimpan Pesona dan Manfaat Besar Bagi Lingkungan.

0: Kota Gunung Sitoli tidak hanya dikenal sebagai pusat aktivitas di Pulau Nias, tetapi juga memiliki kekayaan alam yang memikat. Salah satunya adalah kawasan wisata hutan mangrove milik pemerintah Kota Gunung Sitoli yang berada di wilayah pesisir Kecamatan Gunung Sitoli atau sekitar 14 km dari pusat kota. Hamparan pohon mangrove yang tumbuh hijau dan rapi menciptakan suasana sejuk, tenang, dan alami. Di kawasan ini, pengunjung dapat menyusuri jalur titian kayu yang dibangun khusus agar wisatawan bisa menikmati keindahan alam tanpa merusak ekosistem yang ada. Selain menjadi tempat wisata, hutan mangrove ini juga memiliki peran penting sebagai pelindung alami dari abrasi pantai. Kawasan ini turut menjadi habitat berbagai jenis biota seperti ikan, kepiting, hingga burung-burung pesisir yang hidup di antara akar mangrove. Menurut salah satu penjaga lokasi, Julin Raha, kawasan ini mulai dikembangkan sebagai objek wisata dalam beberapa tahun terakhir.
1: Hutan mangrove ini dulunya hanya area biasa, tetapi sekarang sudah ditata agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan juga kami terus mengedukasi pengunjung agar tidak merusak lingkungan.
0: Julin Raha menambahkan, perawatan rutin terus dilakukan demi menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata tersebut. Keindahan alam yang ditawarkan membuat kawasan ini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Suasana yang tenang dan udara segar menjadikan hutan mangrove sebagai tempat yang cocok untuk bersantai sambil belajar tentang pentingnya lingkungan. Salah seorang pengunjung, Astrini, mengaku senang bisa berkunjung ke lokasi wisata ini.
2: Tempatnya sangat bagus dan tenang. Saya bersama teman saya bisa foto-foto sekaligus belajar tentang pentingnya menjaga alam.
3: Betul, harapannya sih fasilitasnya ditambah lagi supaya lebih nyaman, lebih indah dan lebih keren.
0: Keberadaan hutan mangrove di Kota Gunung Sitoli menjadi bukti bahwa potensi wisata berbasis alam di daerah ini sangat menjanjikan. Dengan pengelolaan yang baik, serta dukungan pemerintah dan masyarakat, kawasan ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian lingkungan. Melalui pengembangan yang berkelanjutan, hutan mangrove Gunung Sitoli diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan yang membanggakan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Demikian dokumenter kali ini. Saya Indra Jazenrate mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pada dokumenter berikutnya.

0: Pendengar, laporan Indra Jaya tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muaf dan Jiga mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Ih,
5: amit.
4: Eh, getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Pendengar masih bersama saya Mohdan Jega, dan selanjutnya kami akan temani Anda dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang bergabung melalui jalur telepon kami di nomor 0631-22506 atau bisa melalui lini masa media sosial Facebook kami di RRI Pro 1 Sibolga. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Om Jega.
0: Dangdut adalah kita, Tengku, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Om Jega.
0: Iya, posisi di mana, Tengku?
1: Lagi di rumah.
0: Ah iya, mantap sekali. Nggak kemana-mana.
1: Iya, lagi istirahat siang ini, baru selesai makan siang.
0: Wis, mantap. Apa menunya siang ini?
1: Menunya? Nanti disebutkan iklan.
0: Kalau iklan pakai merek, kalau gulai mana pakai merek?
1: Oh, biasalah. Rendang.
0: Oh, rendang. Oh, ya rendang mantap.
1: Kita buat tetangga.
0: Oh, gitu. Ada acara.
1: Ada acara di sini. Apa? Akikah.
0: Oh, akikah. Iya. Nah. Oke, tetap semangat ya, Tengku, ya.
1: Iya, juga. Makanya libur mengaji siang ini.
0: Oh, libur mengaji.
1: Biasanya siang mengaji nih.
0: Oh, gitu.
1: Tapi libur.
0: Iyalah, enggak apa-apa ya. Diulang lagi kajinya di rumah ya.
1: Iya, besok ngaji lagi.
0: Oke, silakan Tengku.
1: Lagunya Takwa.
0: Takwa dari ya, Haji Roma.
1: Haji Roma Irama.
0: Oke.
1: Telepon ke berapa ini juga bermonitor?
0: Baru pertama.
1: Iya, baru buka lapa.
0: Iya, buka lapa.
1: Baru buka lapa.
0: Iya, Tengku.
1: Iyalah buatnya semua yang mau ikutan nanti ditunggulah suaranya. Buatnya juga sama tuntas sampai tuntas.
0: Makasih.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita ya, untuk Tengku di Sibuluan ya.

0: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, itokku.
0: Dangdut adalah kita, Buru Tambah.
1: Iya itu.
0: Aduh, lagi ngapain siang ini Buru Tambah?
1: Lagi istirahat itu, mau ini mau berangkat ke ladangnya ini.
0: Oh, ke ladang. Iya, di ladang banyak ya tanaman ya. Tanaman apa aja?
1: Kopi aja itu.
0: Oh, kopi.
1: Iya.
0: Oh, enak tuh.
1: Iya, mau metik kopi ini tuh.
0: Itu masih ada mobil ekspedisi kan? Iya, ekspedisi boleh diantar ke Sibolga.
1: Iya itu. Tapi ini kan bukan untuk kami olah itu. Kami jual bukan gabahnya.
0: Oh, jual gabah.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Enggak ada spesial untuk diminum gitu ya.
1: Kalau untuk diminum pun itu repot kali untuk mengolahnya kan, bisa diganti lah, dijual yang apa, dibeli yang udah jadi kan gitu.
0: Repot ya. Iyalah, gitu. Oke, tetap semangat itoku, jaga kesehatan.
1: Iya itoku.
0: Oke, silakan.
1: Mau request lagu itu.
0: Lagu apa?
1: Dari Evita Mala, Rembulan Malam.
0: Evita Mala, Rembulan Malam, ya.
1: Iya. Ada lagunya kan itu?
0: Rembulan malam belum nampak ya.
1: Iya, nanti malam itu. Sekarang masih terik ini. Tapi lagunya lah dulu yang berembulan malam. Oh,
0: duluan lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, sambil kita carikan itu aku, karena agak lama ini mencari rembulan ini ya.
1: Iya ya. Karena belum nampak.

0: Hamba bisa mosir. Ya, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Dangdut adalah kita ya, gerasak gerusuk sana sini ya. Lagi sibuk ya. Iya. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar sebaliknya Kak Merana? Iya, Kak Merana tolonglah ya. Suaranya jangan pelit ya. Iya, jangan lari. Saya biarlah mata ya kita berjauhan ya. Hati dan telinga kita berdekatan ya.
1: Berdekatan.
0: Iya. Kalau kurang sehat kabari ya. Biar kita doakan yang terbaik di sini ya. Oh, alhamdulillah. Iya. Kalau soal nanti kantongnya kurang sehat, ya nanti kita bahas lagi.
1: Tidak, masih berisi kok.
0: Oh, itu suaranya kencang rupanya ya. Kalau membahas
1: sama iya. Aja kayak siapa berjudi, dibilangnya hujan duit kata
0: nggak. Iya, kalau udah bicara money ya, kencang suara tadi ya. Oke, silakan Kak Merana.
1: Request lagu Kasih Sekejap.
0: Kasih Sekejap.
1: Yuk.
0: Penyanyinya.
1: Latif. Kok mau sendiri kok perbodohi.
0: Oke, Kasih Sekejap yang ada.
1: Iya, teringat almarhum ayah Kak Mahab dan juga.
0: Oh.
1: Ya, kesukaannya ini.
0: Oh gitu, iya. Siap. Iya. Buatnya, Latifkan ya.
1: Iya.
0: Dari penyanyi lain boleh. Dari Caca Handika aja.
1: Bolehlah Kak.
0: Iya, yang penting sekejap ya.
1: Iya Kak.
0: Semoga iya. Almarhum Husnul Khotimah ya.
1: Buatnya doa buatnya ayahku.
0: Iya.
1: Al-Fatihah.
0: Enak
1: sana ya.
0: Iya.
1: Terima kasih buatnya Kak Mak juga. Semoga lelah Kak Mak juga menjadi berkah, membawa berkah ya Kak ya.
0: Amin, sehat kita semua ya. Saling mendoakan yang terbaik ya.
1: Ya, dan bismillahnya Kak Mu'alam juga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Tetap semangat ya.
1: Tetap semangat kok Kak.
0: Oke.
1: Okay. Lagi kesukaan ayah.
0: Iya betul, oke. Okay.
1: Salam-salamnya buatnya Kak Mu'alam juga sekali lagi yang mau bertugas sampai tuntas ya Kak ya.
0: Makasih banyak Kak Merana.
1: Ya, enggak lupa juga ada Pak RT, ada ya. Kak Luhut di Humbang Lasuhutan.
0: Iya.
1: Ada juga
0: Humbang Hasundutan.
1: Lombang Hasuhutan.
0: Humbang. Ha. Humbang.
1: Ada Kak Luhut
0: di Humbang Hasundutan.
1: Di Humbang
0: Hasundutan.
1: Hasuhutan.
0: Hasundutan.
1: Hasundutan.
0: Iya, betul. Oh, iya. Humbahas ya.
1: Iya. Ada juga Kak Marbun di Hajoran.
0: Okay.
1: Ada juga Bang Artonang Melasati ya, Kak ya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: iya, terima kasih banyak, Kak.
0: Oke, okay, sama-sama.
1: Iya. Rahma ya, Rahma di Bambar ya, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Lagi terima kasih Kak Mak menjaga.
0: Oke, sama-sama sekali lagi.
1: Dan tentunya sama ayah ya.
0: Iya.
1: Semoga yang berdangdut, dangdut kita.
0: Dangdut adalah kita ya. Tetap semangat ya Kak Merana ya. Walaupun kita ya dirundung segala masalah dan beban ya. Dan kita jangan pernah ya terhenti ya untuk menjalankan segala aktivitas ya keseharian kita. Baik pendengar, masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Riko.
1: Iya.
0: Ya. Semangat.

0: Sangatnya itu Rico, tolong Rico ya.
1: Biasalah, baikku ini kamu kan lagi kajo, kan jadi baikku ini.
0: Aduh, back sound di, aduh, tolong ya.
1: Itu paling kuat.
0: Iya, geser dikit kenapa ya?
1: Bekerja kita buka laut, geser.
0: Oh, lagi di laut ya?
1: Iya, lagi di apa ini? Lagi di mana tanya muka tu ajoran.
0: Ajoran.
1: Iya, ya? Apa biasa lah kan mancing pancing mania.
0: Oh, mancing mania ya?
1: Iya. Okay. Tapi kita di laut ni kan cucut.
0: Ikan cucut. Pakai pakai apa rupanya umpannya?
1: Biasa lah.
0: Apa?
1: Kan kodok.
0: Jangan. Mengapa? Cari cumi.
1: Ah, cumi beko nak makan.
0: Enggak lah, ikan besar. Jadi, nanti ikan yang sedap-sedap.
1: Oh, enggak lah, ini sangkodo anyo.
0: Aduh, iyalah sesuai dengan umpannya. Oke.
1: Okay. Lagunya.
0: Silakan.
1: Masih bisa lagi kan?
0: Masih.
1: Maklumlah kan, bawa jaringan di siku.
0: Iya, bawa jaringan, kantongi.
1: Beko jadi jaring badan lah jadinya.
0: Okay. Apalah
1: dari apa aja lah dari siapa tadi katun?
0: Cepatlah.
1: Iya, sudah melupa.
0: Itulah penyakit Rico.
1: Aku ni apa dulu ya bu yang di sini semua salam kompas. Oh, bunga seroja.
0: Bunga seroja.
1: Iya.
0: Oke, sambil kita carikan.
1: Aku nyapa bu yang di sini, yang ada di sini lagi mancing mania ya, selama mancing mania aja. Yang mau ikutan nanti dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roti sampai Pulau-Pulau Papua ya, salam kompa aja. Banyak Bang Jega selama tugas sampai tuntas. Salam lah buahnya. Pak Jega di Marali, Ibu ada Polan. Ada sim-sim mula mau ikutan nanti salam kompa ya. Ada lagunya?
0: Ada.
1: Dari siapa diambil?
0: Iis Dahlia.
1: Ah. Tahu saya penyanyi agak-agak slow-slow kui.
0: Iya, tenanglah dulu.
1: Mengundang tidu dek Winda.
0: Hah?
1: Mengundang tidu.
0: Aduh, nantilah ya.
1: Aku mekola kuyo mengundang tidu ku pula mau tidur dek di siko.
0: Enggak apa-apa lah, tergantung itu ya.
1: Sampai kadambo. Kalau ikut ada ambil ambo jo bek sodambo ku.
0: Oke, Rico.
1: Selamat aja lah ya Bang Jega ya.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita
0: ya, untuk Rico di Dusun Awas Sibolga yang katanya lagi di hajoran ya. Baik pendengar, sebelum kami terima penelpon berikutnya, kami akan coba putarkan dua lagu ya. Dari Roma Irama, Takwa. Kemudian dilanjutkan Evita Malarem, Bulan Malam.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan dua

bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur, dan sampai saat ini catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Pendengar masih bersama kami di Prodangdut Dangdut adalah kita ya. Silakan yang bergabung melalui jalur telepon kami di nomor 0631225506 atau bisa melalui lini masa media sosial kami Facebook ya di RRI Pro 1 Sibolga. Selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita ya. Eko Manalu, apa kabar Eko?
2: Kita, ya.
0: Apa kabar Eko? Jangan biarkan saya ngomong sendiri Eko.
1: Baik.
0: Iya.
1: Kalau Abang Jega di mana kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat selalu dan tetap semangat Eko ya.
1: Mana?
0: Iya.
1: Iya dong. Cuaca di si Abang Jega.
0: Sehat do sudi kita ya. Mohon maaf ya, bercampur-campur ya. Gak apa-apalah ya. Silakan Eko.
1: Oke, aku mau request lagi Abang juga.
0: Lagu apa? Judulnya
1: Suka-suka.
0: Suka-suka.
1: Ya.
0: Siapa penyanyinya?
1: Gak tahu.
0: Aduh, itu penyakitnya ya. Penyakit ya. Tolong dikurangi ya.
1: Iya, tolong lari cari Bang
0: Jiga. Enggak ketemu, kayak mana mau nyarinya?
1: Kayak gini dirinya Bang Jiga.
0: Ah.
1: Suka-suka.
0: Yang lain aja, yang lain aja ya. Iya. Yang lain aja. Kan lagu dangdut kan banyak.
1: Ayam berkokok.
0: Ada-ada aja judul lagumu ya.
1: Apa? Ayam berkokok.
0: Ayam berkokok enggak ada. Yang ada ayam trio.
1: Ayam berkokok.
0: Farm. Trio Farm ya. Mary Andani, Anis Marcella dan Farid Tarja. Itu aja lah ya.
1: Ya, itu aja.
0: Ayam ya.
1: Ya ayam.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Iya, kalau dipotong ayamnya bagi-bagi ya.
1: Ya oke. Okay. Banyak Bang Jega.
0: Ah.
1: Nah, salam banyak.
0: Oke, okay, makasih.
1: Banyak Arsya. Banyak Ma Anugrah.
0: Oke. Okay.
1: Banyak semua pendengar di mana saja berada ya.
0: Oke, Eko.
1: Bang Jega. Sampai jumpa.
0: Makasih banyak.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita untuk Eko Manalu di Parmonangan ya. Baik pendengar, kami akan coba bacakan dulu ya yang sudah bergabung melalui jalur Facebook kami ya. Ada neneknya Wirlangga Remet Utagalung ya, dangdut adalah kita ya, dangdut adalah kita. Iban ya, request lagu judulnya Suamiku dari Iyet Bustami. Dibingkis buat yang mendengar di Pro 1 RRI Sibolga semuanya. Siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita ya. Untuk nenek Wirlangga ya, terima kasih sudah bergabung melalui jalur Facebook kami. Ya silakan yang bergabung, nantinya kami akan nantikan lagi ya untuk Anda ya melalui jalur telepon kami di nomor 0631225506 atau bisa melalui lini masa media sosial Facebook kami di RRI Pro 1 Sibolga. Dua lagu kembali kami putarkan untuk Anda dan kali ini kami akan putarkan dari Caca Hendika ya, Kasih Sekejap, Iis Dahlia, Bunga Seroja.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya silakan yang bergabung, masih kami nantikan Anda. Sekitar 21 menit lagi menuju formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa dirimu?
1: Dengan Angku Wahyu di Danau Pandan.
0: Angku Wahyu di Danau Pandan, sehat Angku?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana, Angku?
1: Cerah. Bendung. Ada bendung, nggak ada cerah.
0: Yang mana? Nggak jelas. Ada mendung, ada celah, cerah.
1: Iya. Ada yang mendung, ada cerah, ada panas di sini ya.
0: Yang penting hati hati tetap cerah lah ya.
1: Iya. Nah,
0: jangan mau mendung ya. Oke, silakan Angku.
1: Minta lagu dari Ona Sutra lah.
0: Ona Sutra.
1: Bayang-bayang.
0: Bayang-bayang, terbayang-bayang di mata gitu ya.
1: Iya.
0: Siapa yang terbayang Angku?
1: Terbayang Mbak Merana.
0: Aduh, Mbak Merana kacau ini. Oke, silakan Angku.
1: Banyak lah ya.
0: Iya.
1: Ada nenek-nenek 17 tahun.
0: Iya.
1: Nah di Gunung Sitoli.
0: Iya.
1: Ada Opung Rania di Silimpun ya?
0: Iya, betul.
1: Boleh lah, di-SMS-kan Pak Ale dari sini ya. Nanti.
0: Iya, tolong. Tolong ya. Iya.
1: Ya.
0: Oke, Angku.
1: Selamat siang, Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita untuk Angku Wahyu di Danau Pandan. Ya, tetap semangat ya, Angku ya. Jaga kesehatan.

0: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Adalah kita udah seperempat aku mengetik-ngetik
0: jari-jariku. Aduh Dangdut adalah kita. Nenek Maulana, apa kabar?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Yang penting kita sehat semua ya.
1: Amin.
0: Oke. Iya betul. Silakan Nenek Maulana. Waktu kita sudah sempit ya.
1: Iya. Karena aku jadi orang pertama.
0: Aduh. Jadi orang jangan makanya, jangan terlambat ya.
1: Belum dibuka radio ini sudah dipegang HP.
0: Iya siap siap. Oke silakan.
1: Lagunya ikan cucut ikan lele.
0: Hah? Apa? Apa judul lagunya?
1: Gencucu.
0: Gak ada lagunya itu, judul lagunya. Kalau lirik lagunya jangan ya. Judul lagu. Apanya? Judul lagu.
1: Judul lagu. Kan jajal aku gak tahu. Padahal itu baru disipu.
0: Iya, judul lagunya gak ada. Saya gak tahu. Semua judul lagunya. Yang lain aja.
1: Apalah.
0: Kan banyak.
1: Bubur.
0: Hah?
1: Sarapan bubur.
0: Oh, sabu ya. Pajiga. Iya, oke. Okay.
1: Buat pajiga.
0: Iya.
1: Tugas jadi pulang.
0: Oke, makasih.
1: Aku udah terlambat. Cepat.
0: Oke, Nenek Maulana, sihat selalu ya.
1: Iya, amin.
0: Iya.
1: Buat pajiga sama tugas.
0: Makasih.
1: Dangdut
0: adalah kita untuk Nenek Maulana di Sibolga ya. Baik pendengar, langsung saja kita putar lagu berikutnya ya. Dan sepertinya Nenek Maulana menjadi penerapan terakhir ya di kesempatan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sesungguhnya.
1: Halo Sobat Rupiah, kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Bank Indonesia Sibolga memundang. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Wah, ini kerupuk ikan ya, Pak?
1: Enak ini kayaknya. Kriuk nih, Pak. Ini ikan segar ya bahannya?
2: Benar, Pak. Ikan ini saya beli dari nelayan langsung.
1: Berarti Bapak ini ikut memajukan UMKM juga dong kalau begitu.
2: Jadi Bapak pesan berapa ini?
1: 10 aja lah, Pak.
2: 10 apa ini, Pak?
1: Ya, 10 karton lah.
2: Oke, Pak. Mantap. Bungkus.
3: Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya menikmati hasil terbaik, tapi juga membangun negeri. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit.
4: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi Ujung Pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun Ujung Pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jangan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan cerita.
0: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 300

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
6: Soekarno.
5: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
7: Muhammad Hatta.
5: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore hari ini diantaranya. Pemasok hewan kurban ke Sibolga dan Tapol Tengah telah menyiapkan langkah strategis memenuhi kebutuhan hewan kurban jika terjadi lonjakan permintaan. Bupati Tapol Tengah Masinton Pasaribu meresmikan ruang belajar sementara pasca bencana untuk siswa sekolah dasar di Kecamatan Tuka. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Muaf dan Jega. Kita awali dengan berita yang pertama. Pemasok hewan kurban ke Sibolga dan Tapol Tengah telah menyiapkan langkah strategis memenuhi kebutuhan hewan kurban jika terjadi lonjakan permintaan. Denny Sihan menyampaikan laporannya.
4: Untuk memastikan ketersediaan hewan ternak seperti sapi, kerbau maupun kambing guna keperluan hari raya kurban mendatang, sejumlah pedagang hewan ternak di Sibolga dan Tapanuli Tengah akan memasok hewan ternak kurban dari sejumlah daerah seperti Kabupaten Humbang Hasundutan, Langkat, Simalungun maupun dari Sinabang Nangru Aceh Darussalam hingga sampai dari Pasaman Sumatera Barat. Sabrina, seorang pedagang dan pemasok hewan ternak ke Sibolga Tapanuli Tengah yang ditemui kemarin, mengatakan memasok hewan ternak dari luar daerah untuk keperluan hari raya kurban selalu dilakukan oleh pedagang mengingat stok hewan kurban di Sibolga dan Tapanuli Tengah sangat terbatas jumlahnya.
5: Umumnya dari Sumatera Barat ada juga, Humbang Hasundutan ada juga, itu biasanya dari jenis kerbau ya. Kemudian dari Langkat juga ada, Simalungun.
4: Sementara itu, Awaludin, seorang peternak sapi dan kerbau di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, saat ditemui kemarin sore di areal Terminal Baru Pandan mengatakan, hingga saat ini permintaan akan hewan kurban masih tergolong sepi. Namun ia mengaku permintaan itu baru akan semakin meningkat pada pekan-pekan mendatang.
6: Ada, tapi sepi kali. Kalau stok masih banyak, nggak jalan. Banyak stok nggak jalan untuk kurban kan. Ya tetap jalan kurban, tapi ya prokesnya tetap di atas.
4: Di tempat terpisah, Seksi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tapanuli Tengah Nurita Hutagalung mengingatkan warga untuk jeli memilih hewan kurban. Mengingat saat ini penyakit kuku dan mulut hewan sedang menyebar, termasuk jenis-jenis penyakit hewan lainnya. Selanjutnya ia berharap seluruh hewan ternak yang akan dijadikan kurban telah terjamin kesehatannya guna dikonsumsi masyarakat. Denny Sihaan melaporkan.
1: Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah Kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joy Siotang menyampaikan laporannya.
7: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu disampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di Kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
8: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di sini?

0: jangankan jauh-jauh kita ke sana. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat wisata itu sekarang. Hanya mendongkrak supaya mengurangi pengangguran di Kota Madia ini.
1: Selanjutnya Rijal menyebut Kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joy Sihotang melaporkan.
2: Ditengarai sulitnya memperoleh BBM untuk keperluan melaut, nelayan kecil di Sibolga dan Tapol Tengah berharap Pertamina menambah kuota BBM nelayan. Berikut laporan Denis Siahaan.
3: Persoalan sulitnya memperoleh BBM untuk keperluan melaut masih terus dikeluhkan nelayan kecil dan nelayan tradisional di Sibolga, Tapanuli Tengah. Sulitnya memperoleh BBM tersebut telah memaksa sejumlah nelayan untuk menunda turun melaut. Samsir Tanjung, seorang nelayan tradisional yang ditemui RRI kemarin di Desa Mela, Kabupaten Tapanuli Tengah, mengatakan nelayan kecil terbilang sulit untuk memperoleh BBM saat membeli BBM di SPBU. Pekerja SPBU, kata Samsir, tak jarang tidak melayani nelayan karena membeli BBM dengan menggunakan jerigen. Karena itu Samsir berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat memberikan solusi bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional dalam memperoleh BBM agar nelayan dapat terus beraktivitas.
4: Kami berharap Bang, BBM ini sesuai harapan nelayan ini Bang, dan kami bisa melaut dengan yang seperti biasa. Tapi saat ini kami sangat kesulitan BBM, mengambil minyak itu cukup sulit.
3: Selain meminta pemerintah daerah menyediakan kuota BBM bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional, Samsir juga berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat membangun APMS di lokasi nelayan kecil dan nelayan tradisional agar mereka tidak lagi membeli BBM ke SPBU-SPBU di Sibolga, Tapanuli Tengah. Denis Siahaan melaporkan.
2: Bupati Tapol Tengah Masinton Pasaribu meresmikan ruang belajar sementara pasca bencana untuk siswa sekolah dasar di Kecamatan Tuka. Laporan Abdul Jalil.
5: Save the Children Indonesia membantu pemulihan pendidikan anak terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Bersama dengan pemerintah setempat dan didukung PT Lion Super Indo, organisasi kemanusiaan untuk anak itu membangun ruang belajar sementara di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tuka. Bangunan ruang belajar representatif didirikan di atas lahan milik Peltu Renol Hermes Tambunan, seorang personil TNI Angkatan Darat yang bertugas di Koramil 03 Pandan, Tapanuli Tengah. Bangunan dari rangka baja itu diperuntukkan bagi puluhan siswa sekolah dasar di Desa Sigiring-Giring, Kecamatan Tuka, yang sebelumnya hanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dalam tenda sederhana. Dikarenakan gedung sekolah mereka, SD Negeri 155683 Sigiring-Giring, hancur pada peristiwa bencana ekologis melanda Sumatera tanggal 25 November 2025. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu pada acara peresmian penggunaan bangunan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada pihak-pihak yang peduli terhadap persoalan pendidikan anak-anak korban bencana di daerahnya.
6: Walaupun sekolahnya runtuh, namun semangat belajarnya nggak boleh runtuh. Gitu ya, tepuk tangan lagi ada. Nah, kita berharap dari sekolah sederhana ini, sekolah darurat ini, sekolah sementara ini, ke depan nanti bisa melahirkan orang-orang hebat. Tapanuli Tengah ini satu wilayah yang terdampak parah, paling parah di Sumatera Utara. Ada beberapa daerah lain, tapi dampak kerusakannya akibat bencana itu di Tapanuli Tengah. Jadi ini kita harapkan nanti bisa jadi monumen bersama kita. Kolaborasi masyarakat, masyarakat di Hutanabolon, Tuka, Sigiring-Giring, dan juga beserta pegiat kepedulian kemanusiaan, Save the Children, dan beserta donatur yang mau membantu anak-anak kita tumbuh belajar, yaitu dari Lion Super Indo.
5: Dewan Pembina Save the Children Indonesia, Francisca Sontiara Savitri, mengapresiasi dukungan PT Lion Super Indonesia untuk pembiayaan pembangunan ruang belajar sementara bagi anak-anak korban bencana Tapanuli Tengah.
7: Bangga sekali pada hari ini saya bisa menyaksikan langsung bagaimana hasil kerjasama yang baik antara Super Indo, Save the Children, serta masyarakat desa Hutan Abolon sehingga dapat terwujud pembangunan ruang belajar sementara ini. Acara peresmian hari ini terasa sangat spesial karena disaksikan oleh Bapak Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton Pasaribu, dan staf. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Renold Tambunan yang sudah berbaik hati membolehkan kami menggunakan daerah tempat tinggalnya untuk membangun ruang belajar sementara ini. Dan tentunya juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kepala Dinas Pendidikan, ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru dari SD yang sudah akan kita berikan tempat belajar sementara. Semoga bantuan ini merupakan awal hubungan baik kami ke depannya antara Superindo dan Save the Children demi anak-anak Indonesia. Tentunya besar harapan kami penggunaan daripada ruang belajar sementara ini dapat dimaksimalkan ya Bu ya, dan bapak-bapak dan ibu guru sekalian serta anak-anak, sehingga para guru dan murid-murid didik bersemangat terus untuk berkreasi, belajar, dan berinteraksi.
5: Pimpinan PT Lion Super Indo, Yuflinda Susanta, mengaku merasa bangga pihaknya bisa berkontribusi untuk pemulihan pendidikan anak-anak korban bencana di Tapanuli Tengah.
8: Memang bencana banjir dan tanah longsor yang kemarin melanda di beberapa bagian Aceh dan Sumatera, bagian utara ini menyisakan duka. Namun kami selalu percaya siap setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan kami di Super Indo, kami tidak ingin melihat anak-anak kehilangan tempat untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, bangunan sekolah sementara ini merupakan wujud nyata dari rasa persaudaraan kami, karena setiap anak di Indonesia adalah juga anak-anak kami.
5: Abdul Jalil melaporkan.
2: Pendengar, meningkatkan kesejahteraan nelayan menjadi topik komentar kami di sore hari ini yang selengkapnya disampaikan Deni Sihan.
3: Pendengar, nelayan merupakan kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya kelautan dan perikanan. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan, pembudidaya ikan, termasuk mereka yang mengelola ikan. Pola hidup yang mereka jalani sepanjang tahun masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Jika sumber daya ikan melimpah, otomatis mereka bakal meraup keuntungan. Sebaliknya, bila hasil tangkapan minim, mereka tak punya pilihan alternatif lain sebagai sumber kehidupan. Jalan pintasnya, nelayan harus berhutang pada juragan atau rentenir. Dan inilah yang mereka alami hingga imbasnya, para nelayan tak pernah naik kelas dari kemiskinannya. Merujuk dari hal itu, tak salah kalau anggota DPR RI Iskan Kalbalubis menyebut nelayan masih terus miskin. Bahkan perkampungan nelayan yang seharusnya menjadi arena kesejahteraan kini malah berubah menjadi kantong-kantong kemiskinan. Di Sibolga dan Tapanuli Tengah tercatat ribuan jumlah nelayan. Namun secara sosial ekonomi, kondisi nelayan di kedua daerah ini masih tergolong miskin. Dan ini menjadi realitas yang tak terbantahkan. Memang, kita harus mengakui pemerintah telah menggelontorkan beragam kebijakan berupa bantuan sarana dan prasarana termasuk asuransi nelayan. Namun dari sejumlah problem yang membelit nelayan, jelas mengisyaratkan kalau kita di daerah ini belum memiliki instrumen proteksi dan perlindungan sosial bagi nelayan yang mungkin berperan sebagai jaring pengaman sosial kala mengalami kasus seperti kecelakaan laut misalnya. Menelisik problem yang menghinggapi nelayan hingga kini, mau tidak mau pemerintah mesti hadir untuk merekonstruksi dan memikirkan ulang soal pembangunan kelautan dan perikanan. Nelayan tidak butuh retorika. Sebab dalam konstitusi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat jelas dinyatakan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian ayat 2 pada pasal 27 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Seharusnya ini menjadi jaminan hak hidup dan kelola nelayan untuk tidak dirampas oleh pemilik modal maupun mereka yang menyatakan penguasa. Ada kegalauan kalau melihat taraf kehidupan para nelayan di daerah ini. Tingkat kesejahteraan nelayan masih sangat memprihatinkan. Padahal, sumber kelautan perikanan Indonesia yang kaya dan melimpah ruah masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Nelayan masih terbilang menjadi anak tiri dari segala kebijakan dan perhatian pemerintah. Dan pemerintah pun masih hanya bisa melihat penderitaan nelayan dengan pandangan semu. Para pejabat dan elit politik terlalu sibuk dengan kepentingan politiknya untuk terus bisa berkuasa dan membesarkan perutnya sendiri dan mengabaikan nelayan. Sementara tokoh-tokoh politik juga hanya bisa membuat slogan janji-janji palsu soal visi-misi politiknya untuk memakmurkan rakyat, khususnya memakmurkan para nelayan. Seharusnya nelayan tidak menjadi anak tiri. Nelayan perlu diperhatikan kebutuhannya. Dan nelayan jangan hanya dijadikan sebagai tempat pelampiasan untuk pengendalian kekuasaan dan kepentingan politik praktis hanya untuk meraih kekuasaan dalam pemerintahan maupun legislatif. Memang kita sering lupa atau sengaja melupakan kalau nelayan menjadi salah satu tombak awal untuk kebutuhan pangan masyarakat. Karena itu, sudah saatnya pemerintah harus berani bertindak untuk mensejahterakan nelayan. Bukan malah menjadikannya objek kepentingan sesaat, apalagi menjelang perhelatan pesta demokrasi tahun ini. Sekian komentar.

Pendengar, komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore hari ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali ke sampaikan pokok-pokok berita. Pemasok hewan kurban ke Sibolga dan Tawau Tengah telah menyiapkan langkah strategis memenuhi kebutuhan hewan kurban jika terjadi lonjakan permintaan. Bupati Tawau Tengah Masinton Pasaribu meresmikan ruang belajar sementara pasca bencana untuk siswa sekolah dasar di Kecamatan Tuka. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muaf dan Jega mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: bro.
1: Bangun, bro.
2: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Hah?
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang udah belampu rupanya tangan tuh.
5: Sebatangnya, habis makan.
4: Nggak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
6: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan

0: Hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh, Bang, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat? Udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: ada kok, banyak sekali dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
3: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Esensi buku dengan judul Pulang. Sebuah karya sastra yang mengangkat tema perjalanan, kehidupan, dan nostalgia. Buku ini ditulis oleh seorang penulis terkenal yang telah menerima banyak penghargaan atas karyanya sepanjang karirnya. Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk menjelajahi berbagai dimensi emosi dan pengalaman manusia. Cerita dalam buku ini mengikuti perjalanan seorang tokoh utama yang telah lama pergi dari rumahnya. Ia merindukan tempat tersebut dan menginginkan kembali ke sana. Selama perjalanan pulang, tokoh ini menghadapi berbagai rintangan dan mengalami pertumbuhan emosional yang signifikan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Penulis dengan cermat menggambarkan keindahan alam dan keunikan tempat-tempat yang ditemui oleh tokoh selama perjalanannya. Deskripsi yang rinci membuat pembaca merasa seolah-olah mereka juga ikut dalam perjalanan tersebut, dan ini menciptakan pengalaman pembaca yang mendalam dan sangat mendalam. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi hubungan antara tokoh utama dengan orang-orang yang ditemuinya selama perjalanan. Dalam buku ini, penulis juga memasukkan elemen-elemen filosofis yang mengundang pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, perjalanan, dan koneksi antara manusia dan alam. Dan ini adalah salah satu aspek yang membuat buku ini menjadi lebih dari sekedar cerita, tetapi juga karya seni yang merangsang pemikiran. Ketika tokoh utama akhirnya tiba di rumah, pembaca merasa seperti mereka juga telah melakukan perjalanan yang luar biasa. Secara keseluruhan, buku dengan judul Pulang adalah sebuah karya sastra yang menggugah perasaan dan pemikiran pembaca. Melalui narasi yang indah, karakter-karakter yang kompleks, dan pesan-pesan yang mendalam, ia mengingatkan kita akan pentingnya menjaga akar dan menghargai tempat yang kita sebut sebagai rumah. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Terelie. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: waktunya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adik.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
3: Papa, Dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
3: Sama-sama, Dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
5: Allahu Akbar.
4: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
7: Nomor antrian 2.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 2026 bersama saya Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah

0: Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
1: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat. Karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
0: Robe mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. MSOS pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stroper Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Ina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan jual barang dagangannya.
4: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Oh, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
3: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sembako di Teluk Lambaro mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
5: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit

0: Ribu per kilogram dan cabai merah sekitar 35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
1: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
0: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
2: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
0: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
3: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 tiknya udah habis ya, habis
0: gitu. Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
5: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah, lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
6: Seperti apa Pak sekarang Pak?
7: Ya sekarang menurun banyak. Oh, paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 11, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 24.000.
6: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
7: 1 bulan ini.
6: Sembako lainnya, berapa harganya Pak?
7: Ketanya stabil, ketanya tidak ada yang naik.
5: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
8: Harga belakangan naik ya, Bu?
9: Naik, iya naik.
8: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
9: Ya?
8: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa sih?
9: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
5: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, harapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
10: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
11: Bawang ada 5.000
12: ada yang naik tidak ada harga tetap.
11: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah profesi dan ya itu saja.
12: Ini kalau untuk yang memanjual itu dari mana?
11: Aset dari Naro, Naro Tali, Kabupaten Paniai.
12: Dari aset? Iya. Karena ambil dari sana itu dengan harga berapa?
11: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu membeli 20-30 membeli.
12: Kalau mau biasanya
11: mama dapat satu karung, dua karung begitu.
12: Untuk penghasilan
11: juga ada, ya dapat lumayan, 900 ke 1 juta begitu.
12: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
11: Iya, jual di Kalibowo saja, tempat di sini saja. Ya, oke.
10: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
13: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuma yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena dia naik. Terus wortel masih relatif 30.
10: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih rentan, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema mundur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti mundur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, hari ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan musim dini. Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini PPIH Arab Saudi jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para Papua dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
16: Tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
15: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci, Saudi Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI. Nah, untuk Indonesia.
4: Dari tanah suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329, disusul pada pukul 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji Barat Saudi Airlines SP5161, kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19 lebih 10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
18: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
17: diketahui jumlah jemaah yang diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
19: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Badan Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah berangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenag Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
20: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
19: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. Tiga di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia.

0: Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps.
2: Great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel, who does excellent, hold on to it.

2002 dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri.program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

hangat. Sayang, selamat tinggal.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali kembali di Fat Muat yang di rumah rumah Anda untuk malam hari ini. Dan di hari yang penuh dengan kerinduan, karena malam hari ini rindu yang menemani Anda. Di hari Senin ya, Senin 18 Mei 2026.

Berikan hingga ke 24 nanti Rindu temani Anda dengan selain acara sudah kami persiapkan pastinya akan menemani ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda di mana saja berada yang baru saja bergabung. Selamat bergabung. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan walaupun suasana di luar sana lagi diguyur hujan, semoga menambah kerinduan pada Rindu dan pada Prof. Satu pastinya menemani Anda di kanal informasi dan inspirasi. Hingga ke 21 waktu Indonesia Barat nanti Rindu akan hadirkan untuk Anda informasi dan juga hiburan lagu. Ada Ratu dengan Harus Kuakui katanya. Untuk Anda di mana saja berada, tetap semangat. Dan mungkin yang sudah ingin beranjak ke peraduan malam, mungkin karena sudah lelah seharian beraktivitas, iya, Rindu temani Anda dengan lagu-lagu yang mungkin bisa menemani kelelapan Anda dalam berbaring nantinya pendengar. Untuk Anda selamat malam, selamat mendengarkan, tetap di program satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Pendengar, di musim hujan, musim dingin seperti saat malam hari ini, siapa sih yang sering merasakan gatal-gatal di sekujur tubuhnya, di kulitnya, ya kan? Yang sering disebut orang si bolge itu galigato ataupun biduran. Kalau bahasa kedokterannya itu ada urtikaria. Jadi pendengar, biduran karena dingin itu adalah kondisi ketika kulit mengalami reaksi alergi. Alergi ya, berupa bentol kayak digigit nyamuk loh gitu loh pendengar. Jadi bentol-bentol kemerahan dan gatal setelah terpapar udara, air ataupun makanan yang dingin. Apalagi nih kita musim hujan gini, minum pula lagi es habis makan bakso, ya kan. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas kita pastinya. Seperti rindu hati ini di studio si garu-garu aja dia tadi menggitar aja. Apalagi bila sering kambuh ataupun tidak segera ditangani dengan tepat. Wow. Ini kami kutip dari ataupun lansir dari halodokter.com ya. Paparan suhu dingin bisa memicu pelepasan histamin, katanya Pak Dengar. Yaitu zat kimia yang menimbulkan reaksi alergi seperti biduran. Dan gejalanya itu, gejala umumnya ringan sampai dengan sedang. Tetapi pada beberapa orang bisa menjadi berat. Kalau berat bisa sampai demam loh, Pak Dengar. Ini pernah mengalaminya soalnya. Ini pengalaman pribadi ini yang saya ceritakan. Jadi biduran karena dingin berbeda dengan biduran akibat alergi makanan, alergi obat ataupun gigitan serangga. Sehingga penanganannya perlu penanganannya pun perlu disesuaikan, enggak asal obat aja ya. Jadi ada beberapa faktor resiko biduran karena dingin. Jadi biduran karena dingin terjadi ketika kulit terpapar suhu rendah, suhu minus ya, baik dari udara, air maupun makanan ataupun juga minuman yang dingin, pendengar. Jadi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami biduran karena dingin. Di antara itu adalah riwayat alergi dalam keluarga. Jadi kalau dipikir-pikir, iya juga, karena rindu mulai dari nenek, mama. Adik-adik, kakak-kakak juga hampir rata-rata biduran. Nah, menular ke anak saya, pendengar. Nah, itu dia. Jika Anda memiliki anggota keluarga seperti orang tua ataupun saudara kandung yang juga sering mengalami alergi, misalnya alergi makanan ataupun debu, resiko terkena biduran karena dingin menjadi lebih tinggi. Berarti biduran rindu bisa terkontaminasi dari sinusitis, bisa jadi ya, pendengar. Ini bukti nyata ini. Contoh akurat. Jadi hal ini karena kecenderungan alergi dapat diwariskan secara genetik. Jadi sehingga tubuh kita lebih sensitif terkadang terhadap pemicu tertentu, termasuk suhu udara yang dingin seperti hujan ataupun makanan ataupun minuman-minuman yang dingin yang kita konsumsi, pendengar, apalagi di musim hujan seperti sekarang ini. Baik, masih ada faktor lainnya seperti kulit sensitif, ada juga paparan pendingin ruangan ataupun AC ataupun air dingin. Nanti selepas rindu hadirkan kembali ya, selepas BCL, Bunga Cinta Lestari dengan Cinta Sejati untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Pendengar, tadi sudah kita hadirkan ya tentang penyakit biduran ataupun urtikaria. Selain riwayat alergi dalam keluarga, ada juga kulit sensitif. Pemilik kulit sensitif cenderung mudah bereaksi terhadap perubahan lingkungan dan paparan pendingin ruangan ataupun AC ataupun air dingin. Jadi sering beraktivitas di ruangan ber-AC dalam waktu lama dapat membuat tubuh terus-menerus terkena suhu rendah. Udara dingin dari AC bisa menyebabkan kulit menjadi lebih kering dan sensitif, pendengar. Baik, pukul 21 waktu Indonesia Barat, Sanya Rindu akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Karena demam Piala Dunia nih, dengarkan instrumennya, theme songnya Piala Dunia untuk Anda. Tetap di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berikut untuk ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, silahkan bergabung bersama kami di 0631225506. Ataupun Anda bisa kirim pesan ataupun juga di line seluler 0811-619-3033.

0: Pendengar sudah ada yang hadir ya, ataupun bergabung bersama kita di 0631225006. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam kembali, apa kabar Bang Eko?
1: Baik-baik, Kak Rindu
0: Widya ya. Kok Kak Widya? Rindu loh,
1: rindu. Kak Rindu.
0: Iya loh. Kelasnya...
1: Gimana suara Rezuki? Tidak ada.
0: Kenapa enggak ada? Semua diam, Mek.
1: Udah hilang.
0: Jadi kayak mana lah itu?
1: Enggak tahu lah.
0: Ah, jadi kayak mana lah itu? Kita apakan lah itu dulu?
1: Iya, udah kukuatin.
0: Enggak juga
1: tapi,
0: ada?
1: Tapi enggak ada.
0: Jadi kayak mana
1: baru
0: lah itu?
1: Barusan hilang.
0: Oh iya, barusan kali malam-malam ini?
1: Iya.
0: Oh, cobalah nanti Rindu tanya sama ini orang teknik ya.
1: Iya.
0: Oke lah, terima kasih Bang Eko.
1: Oke.
0: Oke, Bang Eko.
1: Aku mau apa ya?
0: Mau apa?
1: Request lagu.
0: Apa itu?
1: Mau request lagu lupa-lupa ingat.
0: Lupa lagi syairnya gitu.
1: Iya.
0: Oke, pandai Bang Eko menyanyikannya itu.
1: Apa?
0: Pandai Bang Eko menyanyikannya itu.
1: Enggak pandai aku menyanyikan itu, tapi judul lagu itu pandai.
0: Uh-huh.
1: Ingatan kuat.
0: Oke lah kalau gitu. Apa tadi judulnya lupa-lupa ingat ya?
1: Iya, lupa-lupa ingat.
0: Ingat-ingat
1: lupa sama itu.
0: Kuburan band ya?
1: Ingat-ingat lupa.
0: Oke lah kalau begitu. Silakan Bang
1: ada
0: Eko.
1: Kan?
0: Ini lagi Rindu cari, pokoknya Bang Eko kirim apa salam-salam aja dulu.
1: Oke, kirim salam buat... merana.
0: Masih merana dia emangnya.
1: Apa?
0: Masih merana si merana itu emangnya.
1: Iya. Merana baru apa ya? Baru kabel.
0: Kenapa ndak sehat-sehat merananya? Maunya aja lagi merana bilang.
1: Apa?
0: Maunya jangan lagi merana-merana aja.
1: Jadi siapanya aku bilang?
0: Bahagia lah gitu sekali-sekali.
1: Oh bahagia. Sama siapa dia bahagia?
0: Ya daripada merana kan mending bahagia kan?
1: Kan dia belum nikah katanya.
0: Iya nanti kita tanya lah kabarnya ya.
1: Iya.
0: Oke Bang Eko silakan.
1: Salam juga buat Bang Ingot.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bung Roma.
0: Oke.
1: Hanya Bu Holong yang ada di Sigotom.
0: Sigotom mana ini? Ya.
1: Apa?
0: Sigotom Sibolga?
1: Iya, Sigotom Pengaribuan.
0: Oh, bukan di Sigotom Tuka bukan ya?
1: Bukan, Tapan Lirtaran ya.
0: Oh, kirain Sibolga le.
1: Bukan. Kalau si Gotham yang dijebolah, bukan.
0: Oke deh.
1: Yang di Tapanuli Utara ya.
0: Oke, sip.
1: Ya ada Luhut Pak Paham. Salam juga buat Boru Tamba yang ada di Tamasir.
0: Oke.
1: Salam buat semua pendengar RRI Sibolga ya. Banyak karindu.
0: Okay.
1: Selamat juga sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagi.
0: Selamat malam kembali. Eko mana lu tadi di Parmonangan ya? Rindu masih ingat ternyata. Selamat

0: dalam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Rindu Pak Mawati yang seru rindunya.
0: Siapa ini?
1: Rindu Pak Mawati yang serindu-rindunya.
0: Macam suara nenek-nenek ku dengar.
1: Indah, udah dede-dede aku sekarang.
0: Udah dede-dede.
1: Iya.
0: Tapi kok suara nenek-nenek ku dengar.
1: Di Fatima aku, Fatima.
0: Pai tidur malam?
1: Iya.
0: Hei, kenapa kabar Nenek Irlangga?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar sebaliknya?
0: Sakit perut, amboleh?
1: Ya, gak selalunya itu sakit perut.
0: Habis makan tadi Nenek, gak bisa memang. Macam
1: burung.
0: Udah buru.
1: Lama ya itu penyakit ini.
0: Gak cega-cega.
1: Gak cega-cega. Macam mana itu pengurannya? Pengurannya bawa dulu. Apa tuh? Dia lagi makan-makan daging apa dia tadi?
0: Ya apa?
1: Di tempat kemalangan. Daging yang sesuatu.
0: Iya. Iya. Oke, lah, mari kes lagu apa nih, Nek?
1: Oke, lah, Nang. Mari kes lagunya apa ya?

0: Malam yang dingin ya.
1: Malam yang dingin.
0: Oke deh.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja lah ya Nang ya.
0: Oke Nenek.
1: Semoga ada yang rindu juga sama Indu ya. Apalagi si Pola Nare penantikan Indu. Si Indu minta lagu badi mintanya katanya. Emang kan dipulangkan.
0: Entah kapan mau dipulangkan ya kan?
1: Itulah. Tapi jangan lagu barat nanti minta ya Polan.
0: Polan ini si Polan.
1: Polan itu ya lagunya.
0: Habis itu nanti tak apa judulnya itu dah. Pasal emak
1: ini. Datang-datang badai katanya.
0: Endah ya, pasal emak nanti dibilangnya.
1: Biarlah kali emak dia itu.
0: Oke.
1: Terima kasih lagunya ditunggu ya Nang.
0: Oke Nenek.
1: Panjang umur murah rezeki ya Nang.
0: Amin.
1: Nenek turun dulu, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi. Bye-bye Indu.
0: Bye-bye Nenek, selamat malam kembali tuh Nenek Wirlangga yang ada di Sarudik. Bang Eko sabar dulu ya, Rindu mau putarkan dulu lah malam yang dingin ini. Karena kayaknya agak-agak rindu-rindu denger lagu ini. Di malam yang dingin dan sesunyi ini ya kan. Nenek Wirlangga dan juga untuk pendengar yang di mana saja berada yang suka dengan lagu ini, selamat mendengarkan. Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pusing tau
1: nih. Kecilnya kecil lagi, kenal nih.
2: Kecil lagi.
3: Berantem ini yang gak penting.
2: Kecil lagi.
1: Oh, kecil lagi saja.
2: Kecil mi.
3: Bandnya
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
6: Hey.
5: Sana kau.
7: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
8: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
9: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
10: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 97,2 FM, Pro 1 Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, dua buah lagu sudah hadir tadi ya. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Penelpon berikutnya, selamat siang. Kok selamat siang? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lagu.
0: Selamat malam kembali, Bang Ingat, apa kabar?
1: Oh, masih kenal suaraku ya.
0: Masihlah. Bagaimana kabarnya Bang Ingat?
1: Ya, selalu. Bagaimana di sini sih agak rindu?
0: Alhamdulillah.
1: Di mana dirimu selama ini? Aku udah rindu.
0: Di mana ya?
1: Tidak ada. Baru aku dengar suaranya selama ini. Aku udah naik jabatan ya.
0: Enggak lah, suka aku jalan-jalan nih.
1: Suka jalan-jalan kemana? Ikutlah aku lah.
0: Janganlah nanti ikut-ikut Bang Ingat banyak kepeng.
1: Kepeng.
0: Oke lah Bang Ingat, tekes lagu apa ini?
1: Apa aku?
0: Iya.
1: Tunggulah dulu, udah rindu aku. Udah lama gak aku dengar suara, gak rindu. Udah rindu kayak.
0: Ekel.
1: Jadi masih impor aku ya, udah lama nggak didengar tapi masih nggak lagi ya.
0: Memang nggak ke itu ya, memang rusak ya pemancar di sana ya. Rusak pemancar di sana kata Bang Eko tadi.
1: Ya rusak lah, rusak.
0: Mulai tadi barusan ya, tadi malam ya, mulai dari tadi malam ya.
1: Oke.
0: Hah?
1: Iya.
0: Berarti nggak ada sekarang didengar RRI di sana.
1: Ini meraba-raba ini.
0: Meraba-raba sama dia meraba-raba. Ape. Ayo kira Bang Ingat apa nyanyi, mau lagu apa nih?
1: Aka laguku.
0: Iya.
1: Apa laguku ya?
0: Apa?
1: Tak ingin sendiri lah.
0: Terus Mai, tak ingin sendiri.
1: Iyalah sendirinya aku terus.
0: Enggak ada lagi nyanyi yang lebih mantap.
1: Siapa yang lebih mantap? Enggak ada.
0: Janganlah tak ingin sendiri terus.
1: Jadi gak ada, gue belum dapat dia kak rindu ada situ.
0: Banyak.
1: Iya lah, jadi kasihlah sama aku, biar gak sendiri aku.
0: Sini lah. Ekel. Tak ingin diri, tak ingin sendiri ya?
1: Iya.
0: Oke. Oke, salam-salam lah.
1: Ada lagunya?
0: Inilah lagi diori Salam-salam lah dulu Ale.
1: Jadi kalau sama Bang Ingat selalu ada itu.
0: Tanda adanya.
1: Oke lah salam-salamnya ya.
0: Oke.
1: Buat buru teman-teman sini pun dan ada yang sama sur ya. Oke, ada Eko Manalu, ada Proma, ini Aan, Pak Tuming, ada Benny.
0: Mau dari siapa Tahe? Banyak kali penyanyinya ini. Ada Panci, ada Dian Pisesa, ada Meriam Belina, ada Bruri.
1: Dari Meriam Belina.
0: Oke.
1: Dari situ aja lah ya.
0: Oke, Bang Ingat.
1: Jadi, mau kemana dirimu?
0: Hah?
1: Mau kemana?
0: Mau apa aku bilang ya?
1: Mau kemana Bang Ingat, jadi mau kemana?
0: Mau jalan-jalan dulu aku, Aleh.
1: Ikutlah aku.
0: Jangan.
1: Kenapa?
0: Banyak kepeng nanti habis.
1: Biarlah banyak kepeng.
0: Unang be. Oke lah.
1: Oke lah Kak Rindu ya.
0: Oke.
1: Buat dirimu sihat selalu ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke lah, hati-hati mau pulang nanti. Datang hujan di situ.
0: Udah agak gerimis.
1: Oh, sama lah kayak di sini ya.
0: Tadi deras.
1: Iya tadi pun deras.
0: Sempatlah saya basah kedinginan dan gatal-gatal karena biduran.
1: Oh iya, ini pakai jaket lah, pakai mantel.
0: Pakai mantel di dalam studio.
1: Oke, saya gak kedinginan.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke lah ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lagu Kak Rindu.
0: Selamat malam kembali. Itu dia tadi Bang Parningotan Manalu. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu katanya Mama Ariati. Udah lama gak ketemu nih, sudah kedengaran suaranya. Sehatnya dirimu sayang. Waduh, alhamdulillah sehat Mama Ariati. Mama Ariati sehat juga ya. Request lagunya milik Raisa Pelati Menunggu. Makasih adekku, kutunggu lagunya. Oke, langsung aja Rindu hadirkan dua buah lagu. Ada Tak Ingin Sendiri dari Meriam Belina buat Nyambang Ingot. Nanti disusul Mama Ariati dengan Apal Arti Menunggu dari Raisa. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengarak. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. 97,2 FM, Rosatu Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Rosatu.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada dua buah lagu tadi sudah hadir ya. Ada Meriam Belina dengan Tak Ingin Sendiri, dan juga Raisa dengan Apalah Arti Menunggu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Kak Indu.
0: Malam kembali pola.
1: Malam sama-sama Kak Indu.
0: Gimana malam sama-sama?
1: Kala-kala pencet ambo Kak Indu ditendangnya kemana lu.
0: Tapi kemana lu tadi udah yang pertama.
1: Itulah ditendang yang mu tadi yo.
0: Kasihan deh.
1: Antara kemana lu kukuk bagi sikunya ya. Alah bapu kah baka Indu, mengapa baru tadang suara Kak Indu di udah kaya.
0: Itulah dah.
1: Itulah lala 10 tahun gak tadang aja.
0: Momo. Hai kede. Sehat Volan ya?
1: Sehat Kak Indu, luar biasa Kak Indu.
0: Mantap.
1: Iya, tadi ku coba-coba monitor. Ada Kak Indu ya. Langsung ku telepon nenek baru tambah gitu.
0: Pas kata si nenek Wirlangga nanti heboh itu si Polan. Hai kede.
1: Gimana gak semangat awak Kak, udah 10 tahun gak menyiar Kak.
0: 10 tahun mah diho.
1: Oke Kak, saya selalu Kak Indu.
0: Oke, mari kita lagu apa tadi?
1: Apa? Anyor.
0: Apa itu?
1: Apa itu? Dari apa? Jason Mraz ya?
0: Jason Mraz?
1: Iya.
0: I'm yours.
1: Ampun Kendu, ampun.
0: Aduh, mati kita.
1: Ya, tahe. Enggak boleh panggil gadis merah tadi ya.
0: Iya, entah kapan dia bahagianya.
1: Gadis bahagia ya.
0: Udah tadi kemana-mana pun ambo, udah merana juga masih dia.
1: Ih, cuma ada deku merana lagi. Kagak tuh dia tekuh.
0: Bisa lagi dia bahagia.
1: Ih, itulah dah. Buat gadis bahagia lah kalau boleh ikutannya.
0: Oke
1: lah, semuanya lah Kak Indu, biar sempat ikutan yang lain kan Kak.
0: Oke deh.
1: Kak Indu tetap semangat sampai tuntas Kak.
0: Terima kasih.
1: Iya, malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam kembali. Itu tadi Volan Harifa yang ada di Muara Nibung. Kami hadirkan untuk Anda satu pesan ya. Malam Ruang Rindu, aku mau request lagu judulnya Hampa dari Ari Lasso. Salam buat semuanya ya, yang dengar aja dari Baru Tambah di Padang Sidempuan. Oke, langsung aja Rindu hadirkan dua buah lagu. Ada Jason Mraz dengan I'm Yours. Nanti disusul Hampa dari Ari Lasso. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dengan berakhirnya Hampa, berakhir Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dan atensinya. Terima kasih banget ya. Thank you banget yang udah gabung bersama Rindu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pukul 22 nanti kami akan hadirkan lagu-lagu musik tradisional ya, untuk Anda di mana saja berada. Tetap di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 97,2 FM, Pro 1 Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi,

pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, dua tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.
0: Pro 1.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Anda. Pendengar tadi sudah mendengarkan dua buah lagu ya darinya, Daerah Karo dan juga Layang Kangen, lagu yang pernah di Transit Coast Indonesia ya, masih dengan Layang Kangen juga judulnya. Kali ini ada Al Arifin dengan Mimpi Parintang Rusuh untuk Anda. Lepas Al Arifin nanti Rindu akan hadirkan juga Jun Muntah dengan Pos Pulut Roham untuk Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan, tetap di program Mas Satu dengan lagu tradisional juga budaya untuk Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekaligus.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
3: Halo pendengar. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Teringat dengan tadi habis berlalu lagunya Jude Monteith dengan Pulut Rohem. Anda kami hadirkan dengan lagu-lagu di Jazz Music untuk Anda hingga ke 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Diawali dengan Maria Melina dengan Kerinduan. Selamat mendengarkan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah.
0: Enggak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Jangan Sombong. Pendengar, ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, ia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf itu menanyakan kepada pelaut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak," jawab sang pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." "Apakah Anda mengerti matematika?" filsuf tersebut bertanya lagi. "Tidak," jawab pelaut tersebut. Filsuf itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayang sekali, bahkan Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat di dalam perahu yang telah kemasukan air. Perahu tersebut akan tenggelam. Filsuf tersebut ketakutan. Seketika, pelaut itu pun bertanya pada filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak bisa berenang. Cepat, tolong saya." Pelaut mentertawakannya dan berkata, "Berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Pendengar, semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar saja. Tetapi, jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Ingatlah, selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Dengan sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program A1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Untuk hari ini Senin 18 Mei 2026. Dan siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Rindu Fatmawati beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 melalui frekuensi 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem internet.

Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik Tour Guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya,

Tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jamaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji, mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu ibadah salat maghrib. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan salat di dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya salat merupakan rukun yang tertinggi setelah syahadatain dari rukun-rukun Islam. Dari rukun-rukun agama kita, tingkat yang tertinggi setelah syahadatain adalah salat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bunya al-islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah persaksian kita bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini adalah syahadatain. Ketika orang ingin masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam agama Islam, dia harus mengucapkan kalimat ini, persaksiannya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian setelah itu wa iqamis salati. Kemudian setelah itu mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, kemudian membayar zakat. Wal haji, kemudian berhaji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Ini adalah rukun dari rukun agama kita. Rukun dari rukun Islam, dan yang tertinggi setelah syahadatain. Yang tertinggi adalah syahadatain, kemudian setelahnya adalah kewajiban untuk kita melakukan salat. Sehingga salat ini merupakan sesuatu yang pertama nanti akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling pertama ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka karena ia merupakan sesuatu yang pertama akan ditanya, hendaknya kita perhatikan tentang masalah salat kita. Sebagaimana hadis Abdullah ibn Qarb radhiyallahu anhu mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sesuatu yang pertama akan dihisab seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah solatnya. Inilah perkara yang paling pertama dihisab nanti pada hari kiamat. Dihisab pada diri kita, dilihat baik dan tidaknya. Pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solatnya. Jika dia baik, maka akan baik semua amalnya. Wa in fasada, dan jika dia rusak, maka akan rusak semua amalnya. Ini menunjukkan akan tingginya kedudukan salat di dalam Islam. Maka hendaknya kita memperhatikan tentang perkara salat. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat, hayya 'alas salat, tinggalkan perkara-perkara yang lain. Tinggalkan perkara-perkara dunia. Segera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah perkara yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dari salat, ketika ia memukul palu dan mengangkatnya, kemudian terdengar suara azan, tidak mengulangi pukulannya kembali. Dia tinggalkan segera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dari para ulama salaf yang ia salat puluhan tahun, tidak pernah ia melihat punggung di dalam salatnya, karena ia selalu berada di saf pertama ketika ia salat. Karena dia segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia salat merupakan perkara yang paling pertama dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga salat hiyal fariqu bainal muslim wal kafir. Kemudian salat ini juga merupakan pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Inilah yang membedakan kita, orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang Islam dengan orang-orang yang tidak Islam. Yang membedakannya adalah salatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Dalam surah At-Taubah ayat yang 11. Dan jika mereka bertaubat, fa aqamus salah, kemudian mereka mendirikan salat, kemudian membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itulah saudara-saudara kamu di dalam agama ini. Inilah yang membedakan antara orang Islam dengan yang tidak. Itu apa? Itu salatnya. Sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seorang yang beriman dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ini tingginya kedudukan salat di dalam Islam. Sehingga kalau orang itu baik salatnya, bagus salatnya, ia perhatikan salatnya, ia perhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, ia perhatikan sunnah-sunnah di dalam salat, maka salatnya bisa akan mencegah ia dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini tingginya kedudukan salat di dalam Islam. Hendaknya kita perhatikan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, yang sangat cinta kepada umatnya, beliau sedang sakratul maut, sakit yang membawa kepada kematiannya, sakit yang ia dicabut nyawanya, sallallahu alaihi wasallam, sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan umatnya untuk menjaga salat. Sebagaimana sabda beliau, as-salata wa ma malakat aymanukum, jagalah salat kalian dan budak-budak sahaya kalian, jaga dia. Banyak orang berlalu salatnya, dari tadi suara azan kedengaran tidak ada gerakan hatinya untuk memenuhi panggilan salat. Tidak ia tinggalkan kesibukan-kesibukannya untuk memenuhi panggilan Allah. Ini adalah orang-orang yang rugi kelak di akhirat. Sehingga nanti orang yang masuk ke dalam neraka sakar akan ditanya, "Masalaka kum fi sakar?" Apa yang menjadikan engkau masuk ke dalam neraka sakar? Jawaban mereka apa? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami di dunia tidak melakukan salat. Tidak mendirikan salat. Sudah penyesalan ya yang didapatkan. Maka ini sisanya. Sisa yang harus kita jaga salat kita ini. Ya, pembeda antara kesyirikan, kekufuran pada diri seorang adalah meninggalkan salat. Maka orang-orang yang menjaga salatnya, yang mana salat memiliki keutamaan yang sangat banyak, di antaranya adalah annaha kafaratun lil khataaya wad dzunub, bahwasanya salat ini sebagai penghapus kesalahan dan dosa. Kita terus menjaga salat, itu akan menghapus dosa-dosa kita. Dosa yang kita lakukan, karena kita tidak ada yang maksum. Tidak ada yang bersih dari dosa. Kita banyak terjatuh kepada dosa. Maka jagalah salat sebagai penghapusnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin." Maka dirikanlah salat pada ujung dua tepi siang dan pada penggalan malam. Sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan, yudhibnas sayyi'at, akan menghapus kejahatan-kejahatan, akan menghapus kejelekan-kejelekan, akan menghapus dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin, itulah pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat, yang mau berpikir. Dia sebagai penghapus dosa. Antara salat dengan salat berikutnya, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, sebagai penghapus dosa jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khams marrat." Ini gambaran salat digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Law anna nahran bi babi ahadikum," kalau seandainya ada sungai yang jernih, "bi babi ahadikum," di pintu rumah kalian,
1: Buka pintu langsung sungainya jernih. Bisa dibayangkan bagaimana indahnya orang buat rumah pinggir sungai, airnya jernih yang terus mengalir. Iyaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Kemudian ia mandi di sungai tersebut, di air yang segar tersebut, setiap hari 5 kali dia mandi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal yabqa min daranihi syai? Apakah ada sisa daki di badannya? Kalau dia mandi 5 kali sehari, airnya jernih. Gimana kalau suasana sejuk? Maka hawa-hawa air akan masuk ke dalam rumah. Kita tidak keringatan, tidak lembab, sehingga badan tetap segar, keringat tidak keluar. Kemudian terus kita ulangi dengan mandi 5 kali sehari, airnya segar. Maka apakah ada daki yang tersisa? Apa kata para sahabat? Qalu la la yabqa min daranihi syai. Para sahabat mengatakan tidak ada sisa yang tidak ada daki yang tersisa ya Rasulullah. Semuanya bersih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadzalika mithlu shalawatil khams yamhullahu bihinnal khataaya. Maka seperti itulah perumpamaan salat yang 5 waktu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa. Jaga dia salat kita ini. Ajarkan anak kita sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyuruh anak kita salat ketika dia berumur 7 tahun. Sampai pukul dia kalau umur 10 tahun. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 70. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat sedangkan umur mereka adalah 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka kalau umur mereka 10 tahun. 10 tahun ini menunjukkan akan pentingnya salat ini. Dari kecil kita harus didik anak kita, jaga salatnya. Ini salah satu cara kita menjaga mereka dari api neraka. Kadang kita sebagai orang tua membangunkan anak bukan karena sholatnya, karena hari ini hari ujian, karena hari ini ada pelajaran-pelajaran. Tapi kalau liburan tidak usah dibangunkan, biarkan dia istirahat. Karena berusaha kita bangunkan. Karena apa? Karena itu yang akan menyelamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita tidur, kemudian apa? Kemudian rumah kita terbakar, apakah kita akan biarkan dia tertidur? Oh, biarkan dia tertidur, dia liburan hari ini. Kita akan bangunkan dia, tarik dia. Itu dari api dunia. Maka kita harus lebih semangat lagi kalau dari api neraka kelak yang 7 kali lipat lebih panas dari api dunia ini. Nah, itulah dia gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salat ini juga anna hadhihi shalah nurun lil 'abd. Bahwasanya salat ini akan menjadi cahaya bagi seorang hamba. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Ath-thahuru satrul iman." Bersuci itu adalah setengah dari iman. "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Dan kalimat alhamdulillah, zikir kita mengucapkan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Maka perbanyaklah memuji Allah, perbanyaklah mengucapkan subhanallah, perbanyaklah mengucapkan kalimat yang paling dicintai oleh Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini ahabbul kalam ilallah. Ini kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak dia secara mutlak, selain secara muqayyad yang setelah-setelah kita zikir. Setelah kita salat 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Perbanyak ya, jaga ya. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ardh. Dan kalimat subhanallah, walhamdulillah, ini keduanya memenuhi antara langit dan bumi.
2: Lihat besar pahala yang diberikan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ini termasuk bagian dari amalan ringan berpahala besar. Itu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ringan kita ucapkan, akan tetapi ia berat di timbangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ringan kita ucapkan, akan tapi pahalanya memenuhi langit dan bumi. Bisa dengan semua keadaan, kita lagi jalan, kita lagi duduk, kita lagi berbaring, kita lagi bekerja, perbanyak biasakan lisan kita terus basah di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan waktu kita berlalu kosong,
2: terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Wassalatu nurun, ketahuilah bahwasanya salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Wassabru diya, dan kesabaran itu adalah cahaya. Wal Qur'an hujjatun laka au alaika, dan Al-Qur'an ini bisa saja menjadi hujjah alaika atau laka. Hujjatun laka, dia akan membela kamu nanti. Atau hujjatun alaika, dia akan menuntut kamu nanti. Nah, Quran yang ada sekarang, kira-kira nanti di akhirat, apakah Al-Quran ini akan membela kita atau justru kita akan dituntut oleh Al-Quran ini? Timbang diri kita dengan Al-Quran. Jangan-jangan kita dituntut karena tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah membacanya, tidak pernah mentadaburinya, tidak pernah mengamalkan isi-isinya. Jangan-jangan kita dituntut. Maka kitabullah azza wa jalla Al-Quran ini merupakan hujjatun laka au alaika. Dia akan membela kamu nanti atau akan menjadi penuntutmu, akan menjadi musuhmu, akan dicegat engkau nanti. Maka apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena dia nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Annahu dzakara as-salata yawman faqal." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari menyebutkan salat dan mengatakan, "Man hafadha 'alaiha," hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang terus-menerus menjaga salat, maka sungguhnya salat itu akan menjadi cahaya, akan menjadi bukti, dan akan menjadi najat, keselamatan nanti pada hari kiamat.
2: Karena siapa yang terus-menerus menjaga salatnya.
1: Wa man lam yahfaz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak pernah menjaga salatnya, lam yakun lahu nur, dia tidak memiliki cahaya. Padahal orang yang di akhirat butuh cahaya sekecil apapun, butuh pahala sekecil apapun, karena ia berada dalam kegelapan. Wala burhan, dia tidak memiliki bukti. Wala najat, tidak ada keselamatan. Wa kana ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti dia akan bersama Qarun.
2: Bagaimana kita kenal Qarun? Yang kufur karena banyaknya hartanya, menganggap harta tersebut ia dapatkan dari hasil jerih payahnya, ia lupa kepada Allah.
1: Wa Fir'aun, bagaimana kufurnya Fir'aun, kekafiran tingkat tinggi yang sampai mengatakan dirinya Tuhan. Bagaimana Haman, bagaimana Ubay bin Khalaf, ini dia akan bersama orang-orang ini kalau dia tidak menjaga sholatnya.
2: Derajat para syuhada, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Kana rajulan min bani Qudha'ah." Ada seorang atau dua orang laki-laki dari bani Qudha'ah.
1: Dua orang laki-laki ini aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dua-duanya masuk Islam bersama Rasulullah. mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wastushhida ahaduhuma, salah satu dari mereka mati syahid. Wa ukhiral akharu sanatan,
2: yang satunya meninggalnya tahun depan. Satu mati syahidnya sekarang, yang satunya tahun depan.
1: Qala Talhah bin Ubaidillah, Talhah bin Ubaidillah mengatakan, fa uritul jannah,
2: maka aku bermimpi melihat surga.
1: Fa ra'aitu fiha al mu'akhkharu minhuma udkhila qabla syahid, maka aku lihat kedua orang ini, kedua orang laki-laki dari Bani Qudha'ah ini, aku melihat orang yang meninggal belakangan itu lebih dulu masuk ke dalam surga daripada yang meninggal duluan.
2: Fa'ajibtu lidzalik, maka aku heran, kenapa ini yang duluan mati syahid belakangan masuknya, yang belakangan mati syahid duluan masuk surganya.
1: Fa'asbahtu fadzakartu dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam aw dzukira dzalika lirasulillah sallallahu alaihi wasallam,
2: maka ketika besok paginya aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ada orang yang menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa qad sama ba'dahu ramadan wa shalla 6000 rak'atin aw kadza wa kadza rak'atan salat as-sanah, bukankah yang mati belakangan, yang meninggal belakangan, dia sudah sempat puasa Ramadan lagi? Dan kemudian juga yang mati tahun depannya, itu berapa? Dia sudah melakukan sholat 6000 rakaat.
2: Atau sholatnya selama setahun. Setahun itu berapa rakaat kita sholat? Kita berapa? Bulatnya dia 360. Kali 17 rakaat. Kita hitung rata-rata aja.
1: Maka dia yang meninggal belakangan, karena dia sudah melakukan sholat setahun itu sekitar 6000 rakaat,
2: maka dia didahulukan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga sholat ini. Selama kita memiliki kesempatan, masih nyawa kita, masih umur kita, terus kita jaga ibadah kita kepada Allah, terutama sholat.
1: Dan lakukan sholat ini pada waktunya, jangan dilalaikan sampai keluar waktunya. Orang yang sholat dan lalai dari sholatnya diancam dengan neraka. Fawailun
2: lil musallin
1: alladhinahum an salatihim sahun, itu neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang mereka lalai dari sholat mereka.
2: Itu tidak sholat kecuali sudah keluar waktu.
1: Maka melakukan sholat pada waktunya merupakan ahabbul a'mali ilallah, merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
2: sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa amal yang paling dicintai oleh Allah,
1: yang paling disenangi oleh Allah? Inilah hebatnya para sahabat bertanya kepada Nabi amal. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha,
2: itu solat pada waktunya.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini diantaranya. Untuk memaksimalkan pemasaran, produk UMKM Sibolga perlu dipajang di sejumlah retail atau pasar modern. Pelajar yang bergelantungan di angkutan umum menjadi keresahan bagi orang tua dan warga pemakai jalan. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Muaf dan Jega. Kita awali dengan berita yang pertama. Untuk memaksimalkan pemasaran, produk UMKM Sibolga perlu dipajang di sejumlah retail atau pasar modern. Dini Siahaan menyampaikan laporannya.
4: Selain memiliki kendala dalam soal pasokan bahan baku yang terkadang tersendat, serta soal permodalan, sejumlah pelaku UMKM di kota Sibolga juga menyebut mereka mengalami kendala dalam soal pemasaran. Hal itu dikatakan Ferry, pelaku UMKM kerupuk ikan di Sibolga, saat ditemui kemarin siang di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Sibolga. Menurut Ferry, pemasaran produk UMKM tidak cukup sebatas pasar online. Karenanya pelaku UMKM mendorong pemerintah daerah untuk menggandeng pemilik dan pengusaha retail di daerah ini guna memasarkan produk-produk UMKM.
5: Kalau kita dengar ya, kalau kita setiap ada kegiatan-kegiatan disampaikan oleh pihak-pihak penyelenggara modal ini, itu memang menggairahkan sekali. Tapi ketika kita lakukan untuk proses itu, kita mendapat kesulitan.
4: Sementara itu, Hendra Saputra, pemerhati ekonomi yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliya Sibolga Tapanuli Tengah mengatakan, pemerintah daerah perlu membuat sejumlah regulasi agar produk UMKM dari daerah ini dapat dipajang dan dipasarkan di pasar modern atau retail yang ada di daerah ini.
6: Ada regulasi yang mengatur bahwa produk lokal bisa masuk. Artinya dari standar kelayakan produk, ini layak konsumsi. Ya, izinnya ada, mereknya ada. Artinya pemerintah punya hak ya, supaya pelaku usaha kita ini berkembang. Ini yang masih tertinggal.
4: Namun Hendra juga meminta pelaku UMKM di daerah ini untuk memperhatikan higienitas serta kemasan bila ingin produk UMKM tersebut dapat dipasarkan dan dipajang di pasar-pasar modern maupun pasar retail. Deni Syahaan melaporkan.
1: Pembangunan gedung baru Taman Kanak-Kanak TK Pancasila resmi dimulai yang ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama. Rizky Ramadan menyampaikan laporannya.
7: Harapan baru bagi dunia pendidikan anak-anak kurang mampu di kota Sibolga kembali tumbuh. Pembangunan gedung baru Taman Kanak-Kanak atau TK Pancasila resmi dimulai yang ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama pada Senin 18 Mei 2026. Fasilitas pendidikan ini berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aik Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan. Kehadiran kembali TK Pancasila ini menjadi angin segar bagi warga sekitar, khususnya bagi keluarga prasejahtera. Sebelumnya TK Pancasila sempat beroperasi dan menjadi wadah belajar bagi anak-anak usia dini di wilayah tersebut. Namun aktivitas belajar mengajar tersebut sempat dikusur akibat adanya pengalihan aset. Namun kini lewat inisiatif dan kepedulian yang besar terhadap masa depan anak bangsa, sekolah ini dibangun kembali di lokasi yang baru melalui bantuan pemerintah program revitalisasi satuan pendidikan. Kembalinya TK Pancasila ini tidak terlepas dari peran besar Yayasan Jamil Solution. Yayasan ini berkomitmen penuh untuk memfasilitasi dan menggratiskan seluruh biaya pendidikan di sarana ini.
8: Harapanku pribadi, mudah-mudahan nanti kedepannya makin sukses, bangunannya juga lancar, dan kedepannya bermotivasi aja kedepannya.
9: Bermanfaat untuk anak-anak. Bermanfaat
8: bagi anak-anak yang kayak seperti kami lah pemulu. Sama bermanfaat kali lah, terbantu kali lah kami istilah.
10: Kalau anak kakak sendiri ada yang bersekolah di TK?
8: Ada dua orang. Anak pertama sama anak kedua.
9: Itu semua digratiskan atau gimana?
8: Gratis, baju gratis, tas gratis, dua pasang baju gratis.
7: Pihak yayasan menegaskan bahwa peletakan batu pertama ini merupakan langkah awal untuk mengembalikan hak pendidikan bagi anak-anak di Kelurahan Aik Perembunan.
11: Baik, TK PAUD Pancasila ini di bawah Yayasan Jamin Solution dan didampingi oleh fraksi Partai Golkar. Tentunya ini adalah aksi nyata kami yang mengusulkan agar program pendidikan ini bisa berlanjut. Kami tidak ingin di Kota Sibolga ini ada anak-anak lagi yang tidak bersekolah, mulai dari PAUD dan TK. Apalagi sekarang ini sudah ada huntap, ada 200 kepala keluarga, kemana mereka untuk bisa sekolah anak-anaknya. Maka di sekolah inilah kami bangun. Tahun 2024 sudah mulai, tapi pernah digusur. Dan kita saat ini pinjam gedung pemerintah, dan kemudian doa kita terkabul, kita mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar di Jakarta. Dan hari ini peletakan batu pertamanya. Ini pertanda bahwa Yayasan Jamin Solution punya kepedulian yang tinggi untuk menyelokkan anak-anak mereka yang tidak mampu, anak-anak pemulung, anak-anak yatim bersekolah di sini.
7: Sekolah ini dikhususkan untuk merangkul anak-anak dari kalangan yang membutuhkan, diantaranya anak-anak dari keluarga pemulung, anak yatim piatu, serta anak-anak dari keluarga kurang mampu lainnya. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Pemkab Tapol Tengah meningkatkan nominal insentif guru TK dan PAUD. Laporan Abdul Jalil.
12: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menaikkan nominal insentif atau tambahan penghasilan khusus bagi guru Taman Kanak-kanak TK dan guru pendidikan anak usia dini PAUD. Kabar baik ini disampaikan langsung Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu saat pelaksanaan upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di lapangan bola kaki Pandan. Pada tahun ini, kata Masinton, mereka para guru yang mengajar di sekolah wilayah perkotaan akan menerima kenaikan insentif sebesar Rp250.000 per bulan dari tahun sebelumnya Rp100.000. Berbeda kebijakannya untuk guru TK dan guru PAUD yang bertugas di daerah terpencil. Pemerintah daerah menaikkan nominal insentif sebesar Rp350.000 per bulan dan total

0: bulan.
1: Hal lain disampaikan Masinton bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Menurutnya usulan tersebut sudah disetujui Kemendikdasmen RI dengan akan bertambahnya kuota calon penerima manfaat bantuan tunai biaya pendidikan pada tahun ini. Abdul Jalil melaporkan.
2: Suasana hikmat dan penuh haru menyelimuti acara wisuda tahfiz Quran yang digelar oleh Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miss Bumim Sibolga untuk tahun ajaran 2025-2026. Rizky Ramadan menyampaikan laporannya.
3: Suasana hikmat dan penuh haru menyelimuti acara wisuda tahfiz Quran yang digelar oleh Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miss Bumim Sibolga untuk tahun ajaran 2025-2026. Sebanyak 10 siswa-siswi terbaik resmi diwisuda setelah berhasil menyelesaikan hafalan Al-Quran mereka. Acara yang berlangsung meriah ini dirangkai sekaligus dengan tradisi khatam Quran serta acara perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 yang telah menyelesaikan masa pendidikan dasar mereka di Gedung Aula Islamiyah Kota Sibolga pada Senin 18 Mei 2026. Prosesi wisuda tahfiz tahun ini berhasil membuat para hadirin dan orang tua murid meneteskan air mata bahagia. Rangkaian acara sakral ini dimulai dengan penyematan selempang kepada 10 wisudawan atau wisudawati sebagai simbol penghargaan atas kerja keras mereka menghafal bait-bait suci Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan penyematan mahkota yang menjadi momen paling menyentuh ketika para siswa berjalan menghampiri orang tua masing-masing lalu menyematkan mahkota di kepala ibu mereka sebagai lambang bakti dan janji kemuliaan di akhirat kelak. Keberhasilan Miss Bumim dalam mencetak generasi penghafal Al-Quran ini mendapat pujian dari berbagai pihak. Kementerian Agama Kota Sibolga yang turut hadir menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas konsistensi sekolah dalam membumikan Al-Quran sejak usia dini.
4: Jadi dimulai acara khatam Quran sekaligus wisuda tahfiz khusus untuk juz 30. Ini sangat bagus sekali bagaimana generasi kita, generasi yang bisa menghafal Al-Quran, generasi yang tahu agama, tahu etika, sopan santun, dan lain sebagainya. Ya, jadi program tahfiz ini ada di madrasah dan kita sangat sambut baik karena kita berharap generasi ke depan itu generasi yang hafal Al-Quran, tidak hanya hafal tapi juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran.
5: Baik, terima kasih Pak.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Miss Bumim Sibolga Julkifli Jaluku menegaskan bahwa lembaga pendidikan yang dipimpinnya akan terus berkomitmen menjaga mutu pendidikan baik di bidang akademik maupun spiritual.
6: Ya, kita berharap kepada para peserta didik yang sudah tadi bisa lebih meningkatkan hafalan-hafalan mereka di rumah maupun lagi di sekolah lanjutan yang di mana mereka menimpa pendidikan lanjutan dan bisa mengamalkannya. Dan biar kepada orang tua kami berharap selalu memimpin anak kita ini ke arah yang lebih baik atau menjadi generasi yang soleh-soleha, cinta Qurani, dan sukses dunia dan akhirat. Insya Allah kita konsisten untuk melakukan program ini sini dari tahun-tahun agar generasi Islam kita di Kota Sibolga ini khususnya bisa lebih.
3: Suasana hikmat dan penuh haru menyelimuti acara wisuda tahfiz Quran yang digelar oleh Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miss Bumim Sibolga untuk tahun
2: Pelajar yang bergelantungan di angkutan umum menjadi keresahan bagi orang tua dan warga pengguna jalan. Laporannya disampaikan Deni Sihan.
7: Pemerintah Kota Sibolga melalui dinas terkait serta pihak kepolisian diminta untuk menertibkan sejumlah anak sekolah yang selalu bergelantungan di atas mobil angkutan penumpang maupun di atas becak bermotor saat hendak berangkat maupun saat hendak pulang sekolah. Permintaan itu disampaikan Rahmat Rangkuti, pemerhati sosial di Kota Sibolga, saat ditemui RRI di Jalan Ebenezer Sigalingging, Sibolga Selatan. Rahmat yang saat itu akan menjemput anaknya di salah satu sekolah di Jalan Sudirman, Sibolga mengatakan, hingga saat ini dirinya menilai belum ada tindakan tegas dari pemerintah daerah maupun dari kepolisian terkait anak sekolah yang bergelantungan di angkutan penumpang umum. Padahal kondisi tersebut sangat membahayakan. Ia mencontohkan becak bermotor yang sejatinya hanya mengangkut 3 orang penumpang, namun kini mengangkut 8.

0: hingga 10 pelajar. Dan begitu juga dengan mobil angkutan penumpang yang seakan membiarkan pelajar bergelantungan di atas kap mobil.
1: Dan lebih tegas, tapi mungkin bisa diambil langkah-langkah lebih lanjut lagi, juga pengendalian. Ini juga penting.
0: Selain itu, Rahmat juga mengharapkan agar pengendara becak bermotor maupun supir angkutan penumpang untuk tidak membiarkan para pelajar bergelantungan di kendaraannya demi untuk mengejar setoran, namun harus pula memikirkan keselamatan para pelajar tersebut. Deni Siahaan melaporkan.
2: Bupati Humbahas Oloan Nababan meresmikan jembatan Bele Aek Uram Desa Panggugunan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendukung pemulihan pembangunan pasca bencana di Kecamatan Pakat. Laporannya disampaikan James Simomora.
3: Bupati Humbanga Sundutan Oloan Nababan bersama Dandim 0210 Ronald Tambobolon meresmikan jembatan Bene Aek Uram di Desa Panggugunan pada Rabu 13 Mei 2026. Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti, penekanan serine, dan pengguntingan pita yang turut disaksikan masyarakat serta unsur Forkopimda setempat. Bupati Oloan menegaskan pemerintah daerah akan melanjutkan berbagai program pembangunan di Kecamatan Pakat, termasuk pengaspalan jalan, pembukaan akses baru melalui program TMMD, serta perbaikan lahan pertanian pasca bencana demi mendukung kesejahteraan masyarakat.
4: Iharu berhala among deh nang mas halaki kerja bakti. Iharu. Burju doh laki. Karena seorang TNI akan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, terutama karena itu sudah sumpah prajurit, sudah 8 wajib TNI atau Sabta Marga. Tidak mungkin TNI tidak mengerjakan yang tidak baik. Lihat, lihat, kita lihat ini. Alani doa manginang, aw mangin doa tolong, mulut tumpe, soalnya doa pendandim nak kening, adong lebih kurang lebih pitunai.
3: Sementara itu, Letkol Ronald Tambobolon menjelaskan, pembangunan jembatan merupakan program pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan TNI bersama pemerintah Kabupaten Humbas. Ia menyebut pembangunan jembatan menjadi bukti kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung kebutuhan akses warga. Selain jembatan Aek Uram, TNI juga menargetkan pembangunan 6 jembatan lainnya di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun ini. James melaporkan.
2: Polres Sibolga menangkap 2 orang pria yang memiliki narkoba di dalam kotak rokok saat berada di Gang Nuri, Kelurahan Aek Parambunan. Berikut laporan James Simomora.
3: Satres Narkoba Polres Sibolga kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Dalam penggerebekan yang dilakukan di Jalan Semraja, Gang Nuri, Kelurahan Aek Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan, pada Sabtu malam 16 Mei 2026, petugas mengamankan 2 pria berinisial AZ 36 tahun dan RP usia 33 tahun. Kapolres Sibolga melalui Kasat Narkoba, AKP AM Purwa mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut. Tim Opsenal yang dipimpin Ibtu Boy Hahuta Soit kemudian langsung melakukan penyelidikan dan juga penggerebekan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 paket sedang sabu yang disimpan di dalam kotak rokok dengan berat 1,97 gram. Polisi juga mengamankan 1 hoodie warna putih dan 1 kotak rokok sebagai barang bukti tambahan.
5: Satres Narkoba Polres Sibolga berhasil mengungkap 1 kasus narkoba dengan 2 tersangka inisial AZ dan RP dengan BB seberat 1,97 gram. Pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026, sekira pukul 19.15 WIB.
3: Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka AZ mengakui sabu tersebut merupakan miliknya. Sementara RP diduga berperan sebagai pengedar. Kini kedua tersangka berserta barang bukti telah diamankan di Mako Polres Sibolga untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Untuk memaksimalkan pemasaran, produk UMKM Sibolga perlu dipajang di sejumlah retail atau pasar modern. Pelajar yang bergelantungan di angkutan umum menjadi keresahan bagi orang tua dan warga pemakai jalan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Mu'af dan Jega mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.